0: ramai, tidak ada penumpukan kendaraan dan antrian hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Ini masih normal lalu lintas di pagi hari ini, tidak ada kendala. Dan kemudian di Bundaran Andang Pangrenan di Jalan Gerilya di arah selatan Purwokerto, di Jalan Gerilya juga lalu lintasnya masih cukup sepi di pagi hari ini, tidak terlalu padat, masih normal, tidak ada penumpukan dan juga tidak ada antrian terlalu panjang di Bundaran Andang Pangrenan. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Loas. Untuk Simpang Karang Loas di pagi ini tentunya cukup ramai karena memang jalur nasional, sehingga arah dari barat dari Cilongok dan Aji Barang yang akan mengarah ke perkotaan Purwokerto ini cukup ramai di pagi hari ini, dan ditambah keramaian dari aktivitas pasar di Simpang Karang Loas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun tidak terlalu padat dan tidak terlalu panjang antrian di setiap kaki-kaki simpangnya, dan juga tidak ada kendala di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas atau ingin melihat kondisi lalu lintas secara mandiri, dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands, our tie.
1: Ada, ada. Selamat pagi teman Pro 2 Weekend.
2: Udah hari Sabtu aja nih teman Pro 2, apalagi sekarang tanggal muda ya, tanggal 1 banget ya. 1 Agustus 2026. Aku punya rekomendasi film-film yang pantas buat kamu tonton ya di akhir pekan ini ya. Yang pertama udah jelas ya, pastinya adalah Spider-Man Brand New Day, karena ini lagi hot from the oven ya, lagi panas-panasnya film ini ya. Jadi setelah dunia melupakan identitas dari Peter Parker ya, Peter kini hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MG ya, yaitu Zendaya, dan juga Ned yang diperankan oleh Jacob Batalon, yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Nah, film yang diberi label R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ini sudah tayang di bioskop mulai hari Rabu ya, dan ini pantas untuk kamu tonton ya, Spider-Man Brand New Day. Kemudian yang kedua adalah film Sajen Satu Suro. Buat penyuka horor nih ya. Jadi kisahnya adalah seputar Tania yang diperankan oleh Aisyah Aqilah, yang hendak menyelamatkan ibunya dari sakit kritis dengan mengembalikan keris warisan mendiang kakeknya jelang malam Satu Suro tanpa sepengetahuan ayahnya ya. Dan film yang diberi label R13 atau penonton berusia remaja 13 tahun ke atas ini udah tayang di bioskop gitu ya. Sana juga bakal ada Cinta Brian yang berperan sebagai Jeff, kemudian ada Laura yang diperankan oleh Frisley Herlin, dan juga Robbie yang diperankan oleh Munggaran ya. Kemudian ada juga film drama ya, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali ya. Ini diperankan oleh Davina Karamoy sebagai Dinar, seorang mahasiswa yang hidup berdua bersama ibunya, Mama Endang, yang diperankan oleh Fony Anggraini. Dan di balik kehangatan mereka, ternyata Mama Endang menyimpan rahasia besar demi melindungi kebahagiaan putrinya ya, mulai dari jeratan hutang peninggalan ayahnya hingga penyakit kanker yang dideritanya ya. Oke. Kemudian ada juga film yang berjudul The Debt Collector ya. Ini adalah diperankan oleh Nadeh Kumigia sebagai Anum ya, seorang mantan penagih hutang yang divonis mengidap penyakit parah dan kembali ke dunia hitam untuk melawan organisasi rentenir kejam. Dia berniat melindungi para korban sekaligus menebus kesalahan masa lalunya. Kemudian yang terakhir ada film The Truthers ya. Ini adalah film yang diperankan oleh Stephanie McNeil sebagai Ruth ya. Dimana setelah kematian mendadak ibunya, Ruth ini pulang kampung bertemu kembali dengan ayahnya yang diperankan oleh Jose Coronado ya. Perilaku ayahnya membuat Ruth mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, itu dia film-film yang layak buat kamu tonton di akhir pekan kali ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Makasih buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Tadi aku nanyain ke kamu ya, kamu tuh termasuk yang kalau misalkan lagi aktivitas tuh suka dengerin lagu atau musik gitu gak sih ya kan? Selamat pagi, ada dari Pipiu. Halo Pipiu. Katanya iya dong kasih, soalnya kalau lagu tuh bikin mood booster banget, terus juga ngaruh ke aktivitas jadi semangat, apalagi kalau lagu atau musik yang jedak-jeduk. Oke, thank you ya Bibiu ya. Terus juga selamat pagi, ada dari siapa nih? Carmel ya. Kalau Carmel katanya, aku suka banget dengerin lagu-lagu Kak, terutama kalau pagi-pagi tuh kayak lagu yang bisa bikin nambah semangat, lagu-lagu yang upbeat kayak gitu. Kayaknya hampa banget deh dunia ini kalau misalkan aku gak bisa dengerin lagu, gak bisa dengerin musik, apalagi lagu-lagu K-pop favorit aku. Baik, thank you ya. Ada lagi dari siapa ini? Dari Maria. Maria katanya dia suka banget dengerin lagu, apalagi kalau misalkan lagi workout pagi-pagi tuh bikin tambah semangat. Terus kalau misalkan aku lagi gabut gitu juga dengerin lagu Kak, karena ya enak aja, jadi berasa lebih relax gitu. Oke, thank you ya teman Pro 2. Yang lain ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 aja. Kamu tuh kalau misalkan lagi aktivitas lagi ngapain aja gitu ya, termasuk yang suka dengerin lagu atau musik gak sih, kasih tahu alasannya kenapa.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Oke teman Pro 2, kali ini aku punya kabar ya dari Yuri Girls Generation yang akhirnya keluar dari SM Entertainment setelah 19 tahun ya. Jadi penyanyi sekaligus aktris Kwon Yuri keluar dari agensi SM Entertainment. Keputusan itu diambil setelah dia 19 tahun bernaung di agensi tersebut. Nah, meski mengakhiri kontrak eksklusifnya, personel dari Girls Generation ini dipastikan bakal tetap melanjutkan aktivitasnya sebagai member grupnya ya. Dan SM Entertainment menyampaikan pengumuman resmi mengenai pengakhiran kerjasama tersebut pada Jumat 31 Juli, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, kontrak eksklusif Yuri resmi berakhir per 31 Agustus 2026. Jadi agensi mengutarakan rasa terima kasih mendalam atas dedikasinya yang telah membangun karirnya sejak debut bersama dengan Girls Generation di 2007, dan keterlibatannya selama hampir 2 dekade dinilai tidak hanya membantu memimpin gelombang K-pop ke kancah global, tapi juga membuktikannya sebagai seniman serba bisa di ranah musik, seni peran, hingga pembawa acara. Waduh, yang penting tetap join di Girls Generation ya, teman Pro 2 ya.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Dilestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

teman Pro2, nanti sebentar lagi aku bakal live ya di TikToknya Pro2 @arari_pro2pwt. Jadi buat kamu yang gak kemana-mana alias di rumah aja terus gabut mau ngapain, udahlah join aja di TikToknya Pro2, nanti bakal live ya. Nanti kamu bisa ikutan komentar juga seputar tema kita hari ini adalah apakah kamu termasuk orang yang hobi dengerin lagu, dengerin musik saat aktivitas atau enggak, dan kasih tahu alasannya kenapa. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu @arari_pro2pwt ya.

0: ya.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik.

Thank you buat kamu ya teman Pro 2 yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT ya. Aku bakal sapa-sapa lagi yang udah komentar. Ada siapakah? Wait ya, sabar-sabar. Nih, loading dulu ya teman Pro 2 ya handphonenya. Oke, aku pengen sapa nih. Ada kenapa ini kok kayak gini? Oke, ada dari Femedelis katanya, musik bisa atur mood sih Kak. Jadi suka banget diputer pas lagi aktivitas. Oke. Iya, tapi enggak usah. Aduh, oke. Ada lagi dari Via Deka katanya, iya dong Kak, biar lebih semangat aku dengerin musik. Ada dari The Naps Radio katanya suka dengerin musik jadi kerja tuh enggak berasa berat. Ada lagi dari Dewi Kurnia 53, suka Kak, biar enggak jenuh dengerin musik. Oke. Ada lagi dari Yuristina _ Dewi katanya tim suka dengerin lagu-lagu. Oke. Ada dari Arahdan _ katanya iya seru aja Kak, sambil sing along aja dengerin lagunya. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit.

Hai, selamat pagi. Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Aku langsung sapa-sapa aja. Good morning, selamat pagi buat Caca. Hai Caca. Ca, kamu kalau lagi aktivitas suka dengerin musik atau enggak, Ca? Kamu belum komen nih ya. Pagi juga buat Hilda yang selalu setia. Katanya aku suka dong, Kak, dengerin musik pas mau berangkat kerja pakai earphone gitu, Kak. Oke. Terus juga selamat pagi buat Mas Agus ya, Mas Agus Setia Nugroho ya. Selamat pagi, ditunggu juga komentarnya ini Mas Agus ya. Thank you udah join pagi ini. Terus aku juga pengen sapa ada dari Dits ya, juga selamat pagi, thank you udah join. Katanya kalau Mas Agus nih biasanya dengerin musik pas lagi waktu senggang aja. Baiklah, oke, thank you ya buat Mas Agus ya. Terima kasih juga buat Mas Mulia sahabat ya. Mbak Ulfi juga selamat pagi Mbak Ulfi. Thank you udah join pagi ini ya. Thank you. Nanti ditunggu komentarnya. Komentarnya bakal aku bacain. Yang belum follow jangan lupa di follow akun TikToknya @rriPro2PWT.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Oke teman berdua, kali ini aku bakal kasih kamu informasi lagi ya. Kalau tadi kan kita ada info seputar film gitu kan. Terus ada apa namanya, kabar dari Yuri yang udah keluar ya dari manajemen SM Entertainment ya. Kali ini aku bakal share ya informasi membahagiakan yang datangnya dari pasangan Senina Cinnamon dan juga Angga Yunanda. Mereka tuh barusan banget jadi orang tua nih teman Pro 2. Kabar bahagia datang dari pasangan artis Senina Cinnamon dan juga Angga Yunanda. Keduanya mengumumkan kelahiran anak pertama mereka yang diberi nama Segara Nadi Aksatama. Nah, kabar tersebut dibagikan melalui unggahan Instagram. Dalam unggahan itu, Senina mengungkapkan bahwa putra mereka lahir tanggal 20 Juli 2026 ya. Dan Senina juga mengunggah foto yang diabadikan sesaat setelah proses persalinan ya. Dia mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran sang buah hati. Dan pemeran Sur di film Penyalin Cahaya itu menjelaskan makna dari nama sang buah hati. Senina menggambarkan bahwa kehidupan sebagai pelayaran yang panjang, seru dan juga penuh makna. Dia berharap putranya nanti tumbuh menjadi segara, laki-laki yang berjiwa seluas lautan ya, tenang namun tangguh, lalu nadi yang berarti aliran energi kehidupan yang senantiasa membawa kebaikan bagi semua, serta aksatama yang bermakna pemilik hati mulia, diberkahi dan juga selalu mengutamakan kebaikan dalam setiap langkah hidupnya. Cie, selamat ya buat Senina dan juga Angga Yunanda.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Pro2, thank you ya buat kamu yang udah join lagi di live TikToknya Pro2 @RRI Pro2 PWT. Aku bakal sapa-sapa yang udah join pagi ini ya, tadi belum disapa ya, belum dibacain juga komennya ya. Selamat pagi, good morning. Aku pengen sapa Mbak Ulfi. Halo Mbak Ulfi ya, katanya musik itu auto muter aja Kak Sis, sambil nyambi bocil emaknya lagi mikir. Oke. Mas Agus tadi udah ya dibacain ya, biasanya dengerin musik pas lagi waktu senggang. Oke. Terus ada juga Caca, kalau Caca tiap kerja dengerin musik karena bisa menambah energi di diriku ini, Ci. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa ada Mbak Dian Ngapak, ada Tommy juga, ada Bray juga ya. Ada Hilda juga, thank you, stay terus ya. Apalagi nih komentarnya mana-mana, ke bawah. Iya, aduh ini mana ini yang komentar lagi ya. Ada juga dari Ais juga, selamat pagi ya. Ada Instakroya juga, selamat pagi. Terus aku siapa lagi? Mau sapa, oh Pak Budi ya, katanya kalau Pak Budi apa nih, dengerin musiknya pas lagi santai aja. Oke, ada Aan Andra juga, terima kasih ya udah follow Pro2 juga, thank you Aan Andra. Terus aku pengen sapa Nandita juga. Nandita, mana kau komentarnya Nandita? Katanya juga belum, yang belum komen orang Sabtu, oh gitu ya. Sukanya dengerin rri.co.id, pilihnya Pro2 Purwokerto. Oke. Thank you ya buat semuanya ya. Yang belum join, ayo buruan merapat ke live TikToknya Pro2 @rri.pro2.pwt. Nanti aku bakal bacain komentar kamu seputar apakah kamu suka dengerin musik pada saat beraktivitas atau tidak. Kasih tahu alasannya kenapa. Kenapa jadi gitu nanyanya ya, ya udahlah ya. Oke, thank you yang udah join pagi ini di live TikToknya Pro2.

0: Dek Kinian, Duk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Duk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Well, teman Rudo, mungkin ada di antara kamu yang suka makan sukun. Wih, aku suka banget, apalagi keripik sukun ya, itu enak ya. Jadi sukun ini memang lebih dikenal sebagai cemilan goreng yang kriuk ya, tapi dibaliknya ternyata ada banyak manfaat yang bisa didapatkan nih teman Rudo ya, saat kita mengkonsumsi si sukun ini ya kan. Jadi menurut guru besar Fakultas Pertanian IPB, University ya, Profesor Edi Santosa menyebutkan kalau sukun berpotensi menjadi superfood di masa depan Indonesia ya. Satu pangan dapat disebut sebagai superfood kalau memiliki kandungan nutrisi yang tinggi ya, tanpa anutrisi dan memberikan manfaat kesehatan serta dibudidayakan dengan cara yang rendah emisi karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Jadi berdasarkan berbagai kajian dan pengamatan di lapangan, sukun memenuhi ketiga kriteria tersebut karena sukun punya sederet keunggulan ketimbang bahan pangan karbohidrat populer lainnya. Gak cuma kaya serat dan memiliki indeks glikemik rendah, sukun juga menyimpan banyak vitamin dan mineral penting nih. Jadi sejumlah riset menemukan sukun mengandung vitamin C, vitamin A, folat, zat besi hingga zinc. Kesemuanya dinilai krusial dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus membantu menekan angka stunting ya di Indonesia.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: come home.
1: Oke, teman Bro 2, kali ini kembali informasi buat kamu ya. Ternyata nih ada apa namanya, rekor sejarah dunia ya yang terbaru nih. Jadi ada pesawat ya, jadi pesawat ini terbang nonstop selama 24 jam ya teman Pro 2, oh my god. Dan ini dia terbangnya antar benua ya. Jadi sebuah uji coba penerbangan pesawat Airbus milik maskapai Australia Qantas mencatatkan sejarah baru di dunia penerbangan usai mengudara secara nonstop selama 24 jam 24 menit. Cantik banget 24-24 gitu ya. Dan mengutip data dari Flight Radar 24, rute penerbangan dari Melbourne, Australia menuju Toulouse di Prancis ini menempuh jarak sejauh 23.075,92 km. Nah, pencapaian ini resmi memecahkan rekor dunia penerbangan jarak terjauh tanpa henti yang pernah dilakukan oleh pesawat komersial, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh armada Boeing 777-200LR sejak tahun 2005. Wow.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Bersama pemerintah daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Banyumas terus berupaya dalam mewujudkan keamanan pangan yang terpadu bagi masyarakat. Dan berikut laporan dari Faisal Raihan.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banyumas mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan melalui sinergi lintas sektor serta penguatan peran pasar dan masyarakat guna mencegah peredaran bahan berbahaya. Kepala Balai POM di Banyumas, Gideon, mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya melalui inspeksi, tetapi juga dengan pemberdayaan pengelola pasar agar mampu melakukan pengujian mandiri terhadap produk pangan yang masuk. Badan POM juga telah merancang dan melaksanakan program keterpaduan keamanan pangan. Program tersebut terdiri dari 3 pilar utama, yakni program desa pangan aman, program pasar pangan aman berbasis komunitas, serta program pangan jajanan anak sekolah atau PJAS aman.
2: Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kebutuhan kehidupan manusia. Oleh karena itu, aspek keamanan pangan menjadi hal yang mutlak untuk dipenuhi. Dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan menyeluruh, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah merancang dan melaksanakan program keterpaduan keamanan pangan yang pada tahun 2026 ini kembali dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Banyumas.
1: Sejalan dengan itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung ketiga program yang telah digagas oleh Badan POM tersebut. Menurutnya, program keterpaduan keamanan pangan layak didorong untuk membangun budaya keamanan pangan secara menyeluruh. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini diantaranya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pangan aman, membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyumas.
3: Pangan yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan keamanan pangan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat luas. Melalui program keterpaduan keamanan pangan yang mencukupi intervensi pada jajanan anak sekolah, desa, dan pasar berbasis komunitas, kita didorong untuk membangun budaya keamanan pangan secara menyeluruh.
1: Lintarti menambahkan keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah desa, sekolah, pengelola pasar, serta para pelaku usaha pangan untuk berkolaborasi secara aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di lingkungan masing-masing. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini? Mudah-mudahan masih semangat ya menjalani aktivitas di tahun 2026 ya. Ini bulan baru ya di Agustus 2026 ya. Tentunya kamu bakal merasa lebih semangat lagi karena menyambut hari kemerdekaan. Wes, luar biasa ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222. Bisa juga melalui Instagram di @rriPro2PWT. Dan nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto. So, aku tunggu requestan kamu sampai nanti sebelum jam 12 ya requestnya ya. Takutnya nggak kebagian antrian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Well, buat kamu yang baru join teman Produa, kali ini kamu lagi dengerin Produa Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca melalui WhatsApp-nya Produa, Instagram, dan aku juga bakal live di TikTok-nya Produa ya. Nanti kamu bisa ikutan join di sana. Dan sekarang yang udah request ada siapa ini? Ada 5163. Selamat pagi Kak, pagi juga. Mau request lagunya Krisye. Apa aja dong, terserah. WK kata. Terserah, kira-kira apa ya. Oke, terus di belakangnya lagi nanti, tapi nanti dikasih yang ini ya, covernya aja ya, yang di recycle aja sama penyanyi lain ya, gak apa-apa ya, biar musik aransemennya itu yang kekinian gitu. Oke, terus di belakangnya ada Vivi, kamu request dong lagunya Tulus Teh Hijau. Terus untuk bacanya dari Harry dengan Aperture ya. Oke, ditunggu aja. Ini requestnya cuma dikit-dikit doang ya, padahal bisa 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya. Oke, dari Raim Laude, Pergilah Kasih. Salah satu lagu recycle yang ini, wah, secara aransemen mungkin agak sedikit berbeda dari kebanyakan lagu pop. Dan ini dia, Pergilah Kasih. So, check this out.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Radio FM, Purwakarta.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits the Music, One Stage.
0: Pro 2 Hit List.
2: Lanjut lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hit List. Ini ternyata udah banyak banget yang udah request. Tapi ya gimana, gantian ya teman Pro 2. Ada Janitra, pagi ke Aris, pagi juga mau request Romansa ke Masa Depan. Terus ada Jatuh Suka sama Aku Milikmu Dong, thank you kakak. Ini lagunya yang masuk di playlist hari ini, Romansa ke Masa Depan ya. Kalau Jatuh Suka tadi Tulus udah diputerin yang Teh Hijau lagu terbarunya, jadi gak bisa lagi, gak bisa diputerin lagi. Yang lainnya mungkin ya. Janitra yang maaf ya, yang masuk hari ini Romansa ke Masa Depan, gak apa-apa ya. Terus tadi ada Hilda Atika, requestnya itu Fajar Nur yang 8. Sama satu lagi ini, coba aku baca dari Tian di Purwokerto. Aku pengen banget dengerin lagu lama, yaitu dari Live yang Swipe ya. Wah, ini lagu lama sih, tapi tahun berapa ya rilisan? 2022 mungkin ya, tapi ya oke lah, masih oke ya. Masuk di playlist untuk hari ini ya. Buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Selain itu, aku juga ada di live TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Kita sapa dulu yang udah ikutan join ya. Ada Hilda Atika, Awal Budri, Mas Hendra Marvin ya dari ND ya, thank you. Ada Mas Agus Setio, Alvino, ada yang lain-lain yang tidak terpantau ya. Yang masih di luar room, mau masuk-masuk aja, kita ngobrol santai ya. Dari Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan. So, check this out.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: All Hits The Music One Station. Pro 2 Hit List.
1: Sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join teman-teman Pro 2? 9609. Nah, ini permisi Kak, mau request lagu boleh enggak? Ya, ada yang pertama lagu mancanya Treat You Better, ada BS Dreams ya, kemudian ada Titik Nadir Pamit Rabi dari Ajeng Febria. Ya Allah ya. Terus ada Penyangkalan For Revenge ya, dan makasih Kak semoga di stylin ya. Hehehehe, ditunggu ya Kak lagunya. Ya ditunggu aja ya. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya, masih ada waktu dan aku juga live di TikToknya Pro 2.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Pro2 FM, streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Ya teman Produa, kita lanjut lagi di Produa Hitlist. Masih ada waktu sampai nanti kelar jam 12 aku temenin kamu ya. Tadi udah ada yang request nih, siapa di live TikToknya Produa. Ada Mas Awal Budi, Gea Rasa Cinta, Mas Agus Setio Terlalu Cinta dari Liodra ya. Nanti kita baca lagi yang udah ikutan request ya. Kita dengerin dulu nih lagu Rasa Cinta ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi teman Produa. Tadi udah ada yang request siapa ini di live TikToknya Produa, ada Caca ya. Katanya sedia aku sebelum hujan, jangan paksa rindu. Oke. Dan tadi ada Putu Nembae ya, minta satu lagu Ajarkan Aku dari Arvian Dewi. Oke, ditunggu aja. Buat teman Produa, ya bentar lagi masih ada waktu sih sebenarnya, tapi udah mepet-mepet ya. Kita dengerin dulu It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ya, kita lanjut lagi. Ada siapa tadi? Ai Luna yang request, Roni Barulian Tak Ada Yang Sepertimu. Edeh. Terus tadi ada juga dari, aduh siapa namanya ya, harus scroll lupa gak dicatat teman berdua ya. Ada Yun ya, Nabila Takiyah, Terpatah Terluka. Kemudian ada juga nih dari WhatsAppnya Pro2 tadi yang request cuma satu lagu aja loh requestnya. Yang judulnya dari 7488 ya, Lock It Away featuring Adam Levine yang dari RCT juga ya teman Pro2 ya, ditunggu aja. Oke, satu lagu yang di request dari miliknya Roni Parulian ya, dari Ai Luna tadi, Tak Ada Yang Sepertimu. Ini kayaknya spesial buat suaminya ya. Oke, langsung kita gaskan aja.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Doli Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Doli Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, sekarang ada siapa ini? Aku bacain dulu. Ada Ica di Purwokerto. Selamat siang, Kak Aris. Aku mau request dong lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Kemudian ada Diri Puspa, dan aku pengen manjanya Still the Show. Oke, ditunggu aja ya. Buat teman berdua masih ada waktu sedikit lagi ya. Sekarang kita dengerin dulu nih dari miliknya Sal Priadi, Foto Kita Blur.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa, atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian, esensi buku

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di Santai Siang ya. Masih bareng sama aku Aris yang bakal temenin kamu. Santai Siang sampai nanti jam 2 dan lanjut lagi nanti dari jam 2 sampai jam 3 ada Chart Indonesia Top 20 ya. Dan nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik terkait dengan industri kreatif, UMKM, terus kuliner gitu ya. Selain itu juga informasi terkait dengan dunia olahraga. Sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di

0: Bahagia Santai Siang. Santai Siang.
1: Sektor ekonomi kreatif sekarang lagi dijagoin banget ya buat jadi tameng Indonesia nih dalam menghadapi badai ketidakpastian ekonomi global. Dan langkah ini diambil karena industri yang mengandalkan kualitas manusia ini terbukti punya daya tahan kuat ya, serta mampu menyumbang kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan menciptakan puluhan juta lapangan kerja. Dan untuk memaksimalkan potensi ini, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku industri terus diperkuat lewat kurikulum yang relevan serta peningkatan infrastruktur pendukung. Dan hal ini menjadi bukti kalau ide kreatif dan inovasi anak bangsa itu bisa jadi modal berharga nih, yang jauh lebih awet dibandingkan cuma mengandalkan sumber daya alam semata gitu ya. Ya tapi memang ini butuh dukungan, support yang serius ya teman Pro2. Karena kalau setengah-setengah juga, ya biasanya industri kreatif itu ya hasilnya bakal setengah-setengah juga ya, nggak bisa maksimal.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Menparekraf ya, ini teman perdua membagikan informasi menarik kalau sekitar 63% pekerja di industri kreatif Indonesia ternyata ya didominasi sama anak muda dari kalangan Gen Z dan milenial. Dari total sekitar 25 juta orang yang bergelut di sektor ini, ternyata peran anak muda itu dianggap sangat krusial ya dalam menggerakkan ekonomi nasional lewat berbagai inovasi yang memang bisa dibilang fresh gitu. Dan pemerintah ini ikut berkomitmen terus mendukung tren positif ini dengan menyediakan berbagai pelatihan serta fasilitas yang bisa memacu kreativitas anak-anak muda agar semakin berdaya saing global. Yang mudah-mudahan ini semakin berkembang dan tentunya secara ekonomi gitu ya teman berdua, ya kita juga harapannya harus semakin berkembang dong untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia lewat ide-ide kreatif dan tangan-tangan dingin ya, ini anak-anak muda yang memang biasanya jago mengeksekusi hal-hal yang berbau ide kreatif.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam kamu.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Santai siang.
1: Ya teman berdua, bazar brand lokal ya sekarang itu udah bergeser fungsi dari sekedar tempat berburu diskon jadi pusat gaya hidup yang sangat diminati ya sama anak muda dan para pelaku industri kreatif ini sengaja memanfaatkan acara kayak gini sebagai wadah buat membangun identitas merek. Terus menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para pelanggan setianya. Ini kalau menurut Theo Derick ya, salah satu influencer di bidang bisnis teman Pro 2, katanya sih bazar zaman sekarang harus mampu memberikan pengalaman yang berkesan dan memperluas jaringan bisnis ya, supaya produk dalam negeri makin kuat dalam bersaing dengan brand internasional. Dan tren ini membuktikan bahwa strategi membangun loyalitas lewat interaksi langsung di lapangan itu jauh lebih efektif untuk memajukan industri fashion dan lifestyle untuk lokal saat ini gitu ya. Mudah-mudahan ini untuk anak-anak muda ya semakin bisa berkembang dengan adanya bazar brand lokal.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

dari makan sehat dan tidur cukup, dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Mapa Silaga Tedong atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga. Ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Indonesia.

0: Mediodía.
1: Santa Siang.
0: Santa Siang.
2: Timnas Indonesia ini baru aja dapat kemenangan manis ya, 3-0 atas Timor Leste di ajang Piala AFF 2026 berkat strategi jitu pelatih John Herdman. Dan ini jadi sorotan utama setelah masuk sebagai pemain pengganti dan sukses mecahin kebuntuan lewat gol kerasnya di menit ke-74 ya. Dan gol pembuka dari Saini ini bikin tempo permainan makin cair sampai akhirnya Tom Haye sama Mitchell Baker ya ini ikutan nyetak gol tambahan ya buat ngunci poin penuh. Dan hasil positif ini bikin skuad Garuda makin kokoh di papan klasemen dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan yang udah dijalanin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sampai siang. Pertandingan Piala AFF 2026 antara Vietnam melawan Singapura ya di Stadion Maidin ini berakhir tanpa pemenang dengan skor kacamata atau istilahnya 0-0 ya. Walaupun Vietnam terus-terusan nyerang sampai ada peluang emas yang kena tiang gawang di menit-menit akhir, pertahanan Singapura tetap kokoh banget dan susah banget buat ditembus teman berdua. Dan hasil imbang ini bikin Singapura sukses balik lagi ke puncak klasemen grup A, sementara Vietnam malah melorot ke posisi 3 tepat di bawah Indonesia. Nah, kira-kira apa nanti yang harus dilakukan Indonesia ketika hasilnya seperti ini 0-0 teman berdua? Ya, kira-kira strategi seperti apa yang bisa dilakukan nanti ya sama timnas Indonesia, kita nanti bakal cari tahu teman berdua.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Turbo FM Purwokerto, teman terbaik.

Santai siang. Timnas Indonesia punya peluang gede banget ya buat langsung ngamanin tiket semifinal Piala AFF 2026 setelah dapat modal 6 poin dari 2 laga awal. Dan syaratnya memang harus menang lawan Vietnam di pertandingan berikutnya supaya poin yang dikumpulin jadi 9 dan gak bakal bisa disalip lagi sama tim lawan. Ya walaupun kemenangan itu udah pasti bikin posisi aman ke babak selanjutnya, penentuan siapa yang jadi juara grup baru bakal kejadian pas lawan Singapura di laga pamungkas nanti. Nah, nasib buat terus melaju sekarang beneran ada di tangan sendiri, apalagi performa lagi oke banget ya setelah sikat Timor Leste kemarin teman bro dua. Ya bakal seperti apa nanti Timnas Indonesia tentunya kita harus dukung untuk bisa mendapatkan kemenangan.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: FIFA akhirnya resmi ngebatalin rencana buat jual saham Piala Dunia lewat proyek FIFA Forward Enterprise ya, gara-gara dapat penolakan keras dari mayoritas federasi sepak bola dunia. Dan keputusan ini bikin PSSI gagal dapat kucuran dana segar yang tadinya diprediksi tembus sampai 720 miliar rupiah buat modal lanjutin transformasi timnas. Dan ini ya mungkin akhirnya ngerasa kayak gimana gitu PSSI ya teman berdua. Padahal dukungan sempat dikasih karena sepak bola Indonesia lagi butuh dana gede banget ya. Tapi banyak negara lain ngerasa ide itu malah bakal ngejual jiwa sepak bola ke pemodal ya. Makanya proyeknya langsung dicoret sama Gianni Infantino ya, biar gak makin ribet lagi teman berdua.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Menjelang jam 2, kebersamaan kita di Santai Siang harus usai teman berdua. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di chart Indonesia Top 20. Nanti sampai kelar jam 3. Dan nanti dari jam 3 sampai jam 4 bakal dilanjut sama Elsa ya di International Top 20 ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
1: TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
2: Pro 2 FM.
1: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Music Station, Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Pro 2 Music Station.
5: Let's go.
6: You did the check, come on.
7: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Fabio Azhar, Aku Berjanji, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Liodra, Teganya Kau, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

Lagu ini enak banget teman Bro 2, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan. Kali ini ada Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk, menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini. Posisi

0: dengan lagunya Teh Hijau menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini, teman bro 2. Lagu terbaru dari Tulus ya, yang akhir-akhir ini dibahas gara-gara nangkring di puncak trending musik hampir di semua platform. Isi dari lagu ini dalam banget ya, soal perasaan hampa dan hilangnya antusiasme hidup yang gak perlu dipaksa sembuh ya secara instan lewat berbagai saran atau aktivitas baru. Dan lewat simbol Teh Hijau sebagai penenang sederhana, lagu ini tuh kayak ngajak buat sabar nerima fase sulit sebagai bagian dari siklus hidup yang wajar kita lalui, sambil percaya kalau hari esok pasti bakal terasa lebih baik lagi. Buat kamu yang suka banget sama lagu ini, wajib dukung Tulus dengan lagunya Teh Hijau ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Dadi Basalamah bersama Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Lagu yang bisa kamu dengerin sambil mengenang kota yang kamu cintai bersama orang-orang terkasih ataupun bersama orang yang pernah kamu kasihi, teman berdua. Buat yang suka sama lagu ini, yuk dukung terus biar lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi 18.

0: Taf dengan lagunya Rutinitas minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17. Orang yang bingung mau ngapain lagi ketika kehilangan seseorang yang biasa beraktivitas bareng. Nah, lagu ini aku yakin bisa banget mewakili teman berdua. Dan ya, kita bergeser ke posisi selanjutnya ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Lagunya Ivan Seventeen itu biasanya enak-enak banget teman berdua dan sedikit galau ya. Buat kamu yang lagi rindu, jangan dipaksain, tapi ditemuin ya. Kalau nggak bisa, ya udah lewat doa aja teman berdua. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 16.

0: Adil Spontan Tanpa Uhuy. Minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menepati posisi 15. Buat kamu yang suka seru-seruan, lagu ini cocok banget buat kamu dengerin bareng teman-teman kamu di mobil sambil ya jalan-jalan kemana gitu ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang berharap banget buat dikasih kesempatan, aku pasti bakal kasih kesempatan buat kamu request lagu ini supaya lagu ini bisa naik lagi
1: posisi 14.

Dia dengan lagunya Cegil. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13 teman pro 2. Biasanya Nabila Taqiya itu begitu merilis lagu langsung melejit tajam teman pro 2. Dan kali ini harus bersaing lagi dengan lagu-lagu yang lain ya. Buat kamu yang suka banget sama musisi yang satu ini, wajib request, wajib dukung supaya lagunya bisa naik lagi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 12. Wow, lagu yang lagi banyak banget di request di Pro 2 FM Purwokerto. Mudah-mudahan lagu ini bisa jadi jawara ya. Makanya kamu harus rajin-rajin mendukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist. Posisi

0: Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 11. Adrian Khalif dengan segala karya-karyanya kali ini muncul dengan lagu 2001 kali. Kira-kira siapa ini yang relate sama lagu ini? Buat yang suka, ayo dong, gas terus, banyak-banyakin request ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada PJ Kota Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 10. Yang lagi bahagia, ayo dengerin PJ Kota Bahagia Lagi, dan kamu juga wajib dukung musisi ini supaya bisa melejit tajam masuk di peringkat 3 besar.
1: Posisi 10.

0: Menyuka Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya, minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 9 teman Pro 2. Suara Nuka yang halus, yang lembut dengan lagu ini, sebuah perpaduan karya yang sangat-sangat dinanti oleh para penggemarnya. Buat kamu yang suka dengan suaranya Nuka dan karya-karyanya, wajib dukung. Dan kali ini kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang mengingatkan kita akan kota Jogja, buat kamu yang sering kesana, yang sering jalan-jalan atau punya kenangan tersendiri di kota Jogja, kayaknya enak ya sambil jalan ke Jogja dengerin lagu Jogja Lantai 2.
1: Posisi 8.

0: Supriyadi, ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Supriyadi itu kalau berkarya teman berdua biasanya itu dirilis langsung ya viral. Jadi pembahasan di mana-mana, jadi soundtrack juga teman berdua di setiap video-video atau story yang kamu bikinnya. Nah mudah-mudahan nanti Supriyadi punya karya baru lagi yang bisa bersaing dengan lagu-lagu lainnya ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Beberapa hari yang lalu teman berdua aku sempat nonton salah satu podcast yang ada Bernadia. Kalau Bernadia bilang tuh nama aslinya disebutnya Bernadia. Jadi bukan Ber ya, tapi Bernadia. Nah dia sempat klarifikasi tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau panggilannya Bernadia oleh para fansnya. Tapi pengucapan yang benar adalah Bernadia ya. Dan karya-karya dari Bernadia ini memang sangat menyentuh banyak anak muda. Dan kali ini kita buat menyenangkan.
1: Posisi 6. Okay.

0: Di sempurnanya aku minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5. Lagu yang lagi naik banget kayaknya di semua platform digital, sosial media ada lagu ini. Yang beberapa kali aku nemuin tuh banyak video atau story yang backsoundnya pakai sempurnanya aku ya. Buat kamu yang suka ya, ayo dukung NPD supaya bisa jadi jawara. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Lagu yang lagi viral banget di mana-mana teman Pro 2. Kayaknya semua orang udah pernah dengerin lagu Sesi Potret ya. Lagu yang galau, lagu yang sedih, menyentuh hati dan relate dengan banyak orang yang pernah kehilangan seseorang yang dia sayangin yang sudah kembali kepada Tuhan ya. Oke, buat yang suka dukung Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Posisi 4.

David Bayu, segalanya itu kamu, minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus menerima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3. Lagu ini naif banget ya, buat kamu yang pernah dengerin band Naif dengan lagu-lagunya, pasti nuansa di segalanya itu kamu ada naifnya banget ya. Secara David Bayu itu kan mantan vokalisnya dari Naif Band ya. Buat kamu yang suka, ayo dukung teman berdua. Dan ya, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini naik 8 peringkat menempati posisi 2, yang artinya menjadi runner-up untuk

0: Emang berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Angie Coverlo dengan lagunya Remuk, kemudian disusul Tulus Teh Hijau menempati posisi 19. Nah, di bahasa lama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu menempati posisi 18, kemudian ada It Kita Frutiditas menempati posisi 17. Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu ada di posisi 16, kemudian ada Deep Deal Spontan Tanpa Uhui menempati posisi 15. Steven Basaribu Beri Aku Kesempatan ada di posisi 14, kemudian ada Nabila Taqiyah dengan lagunya Cegil menempati posisi 13. Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati menempati posisi 12, kemudian disusul Adrian Khalif 2001 Kali menempati posisi 11. Pici Kota dengan lagunya Bahagia Lagi menempati posisi 10, kemudian ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya menempati posisi 9. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 menempati posisi 8, kemudian ada Sal Priadi, Titik-Titik di Ujung Doa menempati posisi 7. Berhadiah Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 6, kemudian ada NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 5. Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret menempati posisi 4, kemudian ada David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 3. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini, kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia, Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Raim Laude dengan lagunya Ikro.
1: Posisi pertama.
2: Indonesia Top 20.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, Tuan Pro 2, back again with Elsa. Yang pastinya kali ini bakal update lagu-lagu yang ada di International Top 20. So pasti ada yang bakal jadi juara. Kita tunggu kira-kira siapa ya yang ada di puncak chart. Sebelum ke chart utama Tuan Pro 2, haduh, sayang banget ya. Ada dua lagu yang harus cabut. Yang pertama ada Meghan Trainor with Still Don't Care. Ikutan keluar dari Cesar with Who Knows.
3: Maybe we get married one day, but who knows?
2: Ada dua lagu keluar, itu artinya bakal ada new entry yang bakal masuk ya Tuan Pro 2. So, langsung aja kita masuk ke chart utama kita di International Top 20 untuk minggu ini. Kita mulai dari posisi 20. Ada new entry pertama. Ini kolaborasi dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It.
4: Number 20.

0: dari lagu ini tahun Pro 2. Jadi lagunya itu sebenarnya udah direkam dari 2014 yang akhirnya baru resmi dirilis di pertengahan bulan Mei tahun ini. Widih, ini emang lagu cukup bersejarah bagi kedua musisi ini ya, Tuan Redua. Dan sebagai new entry di minggu ini. Lanjut. Coming up next on chart number 19, this is second new entry, ada Ariana Grande. So enjoy the song.
1: Number 19.

lagu ini ya, Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande ini dirilis sebagai single utama untuk album studio ke-8-nya itu Petal. Wah, lagunya emang seenak itu ya. Dan tentunya kita lihat ya, kita lanjut dulu ke posisi 18 ya. Ada lagunya Ray with Where Is My Husband. 18.

Rally Tahun Pro 2, kali ini ada satu lagu yang masih tetap bertahan di posisi yang sama. This is Medicine Beer with Bittersweet. 17.

0: lagi naik ya tahun perdua. Tapi tahu gak sih, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini mulai terkenal setelah Justin Bieber ini nge-share cover lagunya dia di Twitter tahun 2012. Wah, baru deh dari situ dia mulai berkarir, menghasilkan karya. Dan ya, yeah, sampai sekarang namanya terus naik karena lagu-lagunya masa enak itu ya, Tom Pradua. Asik. Kita berlanjut ya ke posisi 16 nih. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way.
1: Number 16.

sebelasnya harus turun peringkat ya Tempro 2, Mbak Isuki. Karena udah cukup lama juga ini lagu bertahan ya. Kita sambil lanjut, kali ini ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Oaks with 5 Past 3. Number 15.

dari Alex dan juga Andrew ya di The Chance Smokers ini, pasti kamu langsung kebayang-bayang dulu-dulu pas awal-awal lagu Closer bareng sama Halsey ini benar-benar meledak karena ngebuat nama mereka benar-benar naik ya tahun 2002. Dan sampai sekarang mereka ini masih terus berkolaborasi dengan banyak musisi ya. Salah satunya di lagu yang baru aja kita dengerin dengan Winona Ox ya, yang pastinya keren banget. Oke deh, lanjut. Coming up next on chart number 14, this is Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Number

0: perbuatan yang selalu sama. Jadi siklus sebuah relation yang sama berulang gitu ya. Tapi ini keren karena jadi kolaborasi yang epic banget dari Taylor sama Zara Larsson. Widih, keren. Kita lanjut lagi tahun pro 2. Kalau tadi ada kolaborasi, nah ini juga ada kolaborasi lagi ya. This is Khalid featuring Love with Taylor.
1: Number 13.

0: As I fall into your pattern.
1: Aku punya fun fact tentang Love Tom Brodua. Jadi, ini kan nama panggung dia ya. Nama aslinya adalah Ari Stephans Love ya. Kenapa dia pakai nama Love? Karena dia ini pengen pakai bahasa Latvia ya, artinya tuh singa. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada akar leluhur ibunya. Wah, keren. Tapi emang nama Love ini ikonik banget ya. Karyanya juga enak-enak ya kan. Lanjut dulu ya Tom Brodua. Kalau tadi ada kolaborasi, kali ini ada Solois Pria. Ada Teddy Swims with Mr. Know It All.

Tahun Pro 2, gak kerasa nih kita bentar lagi masuk ke top 10. Tapi sebelum ke top 10, di posisi 11-nya dulu ya. Kali ini ada satu single dari Maroon 5 with Heroin. Number

0: top 10 untuk minggu ini tahun Perdua. Udah setengah perjalanan aja nih, asik. Jadi untuk top 10 kita dibuka, disambut sama satu lagu yang enak banget nih. Satu lagu dari Sinaspiro, The Visitor.
1: Top 10 on this week.

0: Inespiro akhirnya ngerilis album debutnya. Judulnya Visitor dari Capitol Records ya tahun 2002. Jadi emang ini jadi project penuh setelah EP sebelumnya yang laris manis ya di 2025. Wow, album ini tuh berisi 13 lagu, jadi nuansanya lebih soul, pop, jazz yang pastinya seenak itu tahun 2002. Oke deh, kita sambil lanjut ya. Kalau tadi ada Sina Spiro, kalian ada kolaborasi lagi on chart number 9 for this week. This is Where We Go coming up from Marshmello and Thomas Rhett.
1: Number 9.

mungkin masih agak asing nih kamu, tapi sebenarnya dia adalah salah satu penyanyi dan juga penulis lagu musik country Amerika yang udah terkenal. Karena dia adalah putra dari musisi country yang terkenal banget, ada Red Atkins ya, yang pastinya udah ngelahirin banyak hits-hits lagu yang keren banget dan bahkan mendapatkan penghargaan Grammy loh tahun 2002. Widih, nurun ke anaknya ya. Tapi ini keren, dan kolaborasi barengan sama Marshmello juga asik bener ya. Lanjut ke posisi 8 kali ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Number 8.

disampaikan oleh Olivia Rodrigo di media sosial ya. Kalau ternyata telinga kirinya itu tuli sebesar 60%. Aku pas baca infonya cukup kaget, tapi cukup amazed juga kagum sama Olivia Rodrigo. Dengan kekurangannya, dia mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa banget. Keren. Lanjut dulu ya tahun Pro 2. Kali ini ada satu lagu yang masih bertahan di posisi 7 kayak minggu lalu. Ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home.

0: Hikaru Utada juga nggak asing buat kamu pecinta J-pop ya, karena bisa dibilang dia adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik J-pop ya. Widih, bahkan albumnya juga mencetak sejarah ya, menjadi album terlaris sepanjang masa di Jepang, yaitu First Love yang rilis di tahun 1999. Gokil ya, gokil banget. Dan lanjut lagi Tempro 2, kita beralih dulu ke posisi 6, ada Harry Styles with Aperture.
1: Number 6.

di top 5 aja. Kalau tadi ada Harry Styles, nah top 5 kita di sini ada kolaborasi Pink Panthers dan juga Sir Larsen with Stateside. Number 5.

masih teratas nih Tom Pro 2. Ada runner up kita. Waduh. Minggu lalu di posisi teratas tapi sekarang harus turun peringkat ya. Ada Bruno Mars with Cha Cha Runner Up.

0: Juara 2, so artinya kita punya juara baru minggu ini. Penasaran gak sih? Sabar-sabar, aku bakal review dulu. Kita bakal masuk ke International Top 20.
1: This is International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20 tahun Pro 2, ada Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. Selanjutnya, new entry kedua, ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Ray with Where Is My Husband di posisi 18, on chart number 17, this is Bittersweet coming up from Madison Beer. Sabrina Carpenter with Such a Funny Way di posisi 16, dan di atasnya ada kolaborasi The Chessbookers featuring Ox with 5 Past 3. Ada kolaborasi juga Taylor featuring Zella Rassen with She Did It Again, dan lanjut di posisi 13-nya Tied Up by Khalid featuring Love. Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All di posisi 12, dan di atasnya di tahun Pro 2 Maroon 5 with Heroin. Top 10 ada Shayna Spiro with The Visitor, dan lanjut di posisi 9-nya ada Marshmello dan juga Thomas Rhett with Where We Go. Drop It by Olivia Rodrigo on chart number 8, Lucky 7 for this week, this is Home, coming up from Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Harry Styles dengan lagunya Aperture di posisi 6, dan lanjut Pink Panthers featuring Zara Larsson ada Stateside di posisi 5 tahun Pro 2. Lanjut Self Aware by Temper City, lagunya Nona Work di posisi 3, dan runner up kita barusan banget kita dengerin ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Nah, penasaran gak sih posisi teratasnya? Gak usah lama-lama lagi deh, langsung aja congrats buat BTS karena lagu Swim ada di posisi teratas minggu ini.
1: This is your number one on International Top 20.
2: Swim, swim, waterfall in love your skin. Swim.

Setelah 8 minggu di chart on Pro 2, akhirnya lagu Swim ini berada di puncak ya. Wow, congrats buat BTS. Karena ARMY ini rajin banget buat request ya. Buat kalian Pro 2 yang pengen lagu-lagunya terus ada di chart, boleh langsung requestin aja tiap hari di Pro 2 Hitlist ya. Jangan lupa di jam 10 sampai 12 siang aja. Dan sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman ter

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya 1 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan Dieng Culture Festival 2026. Ini tidak hanya menjadi magnet wisata di dataran tinggi Dieng, tetapi juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan pengrajin bambu asal desa Kartayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang menerima pesanan ribuan

0: Lonan logo Dieng Culture Festival serta tulisan Jazz di atas awan. Caping tersebut nantinya akan digunakan peserta sebagai identitas kegiatan, media melukis, sekaligus pelindung diri dari terik matahari selama mengikuti festival Dieng. Untuk memenuhi pesanan, Suwarsa memberdayakan 12 perajin lokal dengan memanfaatkan bahan baku bambu yang berasal dari Desa Kertayasa. Dari produksi 6.000 caping tersebut, ia mampu membukukan omset sekitar 90 juta rupiah. Keterlibatan perajin lokal diharapkan terus berlanjut sehingga Dieng Culture Festival tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM.
1: Alhamdulillah dari awal di Tegalmen dipesani 4.000, terus naik lagi 5.000, langsung lagi menjadi 6.000, 6.000 caping. Prosesnya untuk saat ini yaitu penyablonan atau untuk penyablonan DCF dan Jazz di atas awan dan logo di kegiatan di DCF.
0: Sementara itu, Kepala Desa Kertayasa Didi Setiawan mengatakan, di Desa Kertayasa terdapat sekitar 800 perajin bambu yang memproduksi berbagai kerajinan, mulai dari caping, tampah, hingga beragam produk lainnya. Dengan dukungan pasar kerajinan dan pasar bambu yang rutin beroperasi, ia berharap Desa Kertayasa terus berkembang sebagai sentra kerajinan bambu yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2: Jadi itu ada ratusan yang ini sekitar 800 untuk pengrajin bambunya itu dari kerajinan bambu yang berputar sehari maupun yang berupat seni seperti itu. Ya, kami sebagai kepala desa kita sangat bahagia sekali dengan adanya momen seperti ini sehingga itu bisa menaikkan kebanggaan di Desa Kertayasa.
0: Meningkatnya permintaan caping untuk Dieng Culture Festival menjadi bukti bahwa penyelenggaraan event pariwisata mampu memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Itu dia teman-teman Pro2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta nih untuk mengikuti musik Prana. Dan nanti aku dari video juga bakal kembali lagi temani kamu tepat di jam 5 sore.
1: Bankers, nah kan seru,
2: wow.
1: Ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
2: Dosen,
1: yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya, kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
2: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
2: Benar.
1: Ya ini adalah Anggraini.
3: Selamat siang kakak-kakak.
2: Sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
3: Biasa di bank.
2: Oh iya, benar-benar selamat siang. Benar-benar.
3: Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
2: Iya. Kebiasaan ya
1: kayaknya.
3: Siang.
2: Oke. Kak Anggraini ini apa nih kesibukannya nih?
3: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
2: Oh bener.
3: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya.
3: Sehari-hari sih ya. Ya masih kerja.
2: Oke, bankers.
3: Iya. Terus setelah setelah kerja weekend ngajar.
2: Okay.
3: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
2: Belajar
1: masih
2: juga.
3: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
3: Harusnya terakhir
2: ya.
3: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis belum?
3: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
3: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
3: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
3: karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
2: Oh,
3: nyanyi ini.
2: Nyanyinya ini udah
3: dipending. Lagunya udah 1 tahun lalu dari
2: 1 tahun lalu.
3: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
3: Pasangan hidup kayak.
2: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
3: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih di panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
3: RT-nya udah lupa Mas.
1: Waduh.
3: Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
2: Terus habis itu?
3: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
2: Oh.
3: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke.
2: Oh,
3: nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke ya, belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
2: Oh,
3: ya juara favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila
3: ya,
1: gitu maksudnya.
3: Iya, Sejabotabek. Ya di Puri ya, macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
2: Coy.
3: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Okay. Harus belajar.
3: Selesaiin dulu sekolah, gitu.
2: Okay. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
3: Mbak, sebenarnya udah sering cover, tapi
2: udah
3: lagu
2: sering.
3: Ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu, aku cover sendiri. Buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
3: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngelarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama pas.
1: Tapi kok kejebur?
2: Iya.
3: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
3: Enggak, jodoh lagunya.
1: Oh, jodoh lagunya.
3: Muhasabah hati ini. Jadi
2: yang pas gitu lah ya.
3: Oke. Sesuai dengan pengalaman hidup.
2: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
3: Iya.
2: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
3: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. Aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi nih.
2: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
2: Aduh.
3: Relate banget.
2: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
3: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
2: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
2: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
3: Sebenarnya ada tiga.
2: Ada langsung tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang muhasabah hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa ke pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian Mas, dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di dreamlandnya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Pindah kiri, longsor tanahnya, terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus
1: Menggulung.
2: Aku penyelamat, gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah gak ada yang bisa nyelamatin. Aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa, penyelamat tuh kayak kempos gitu Mas. Jadi gak bisa naik ke atas.
0: Oh, pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan. Gak berguna. Terus aku cuma, ya itu lagi anakku lagi. Ya Allah aku kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah, entah di bawah tuh ada tali tambang. Aku ambil aja. Aku narik-narik, ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah. Sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sama
0: Nafesi. Oke. Makanya
2: jadi nangis kita ini, ya kayaknya jauh banget tuh kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua. Cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh. Jangan Mas, itu dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan.
2: Cukup dua kali.
1: Oke. Jadi yang ketiga berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin Mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay.
2: Tapi kalau memang doananya dia orang lain ya udah enggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu. Kita mundur pelahan aja.
0: Okay. Berarti gitu. Itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Pengalamannya. Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa. Ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu nggak apa.
0: Iya.
2: Gue nangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
2: Oh iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: enggak? Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena?
2: Bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya, udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
1: Jadi 3 jam, satu shift
2: 6
1: jam.
2: Satu hari launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga
2: efisien
0: gitu kan.
2: Ya.
0: Efisien, efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih Kak, yang menurut Kakak kayaknya nih lagu Kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan itu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya?
2: Belum mas.
0: Baru keluar,
2: mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya, teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, oh, takdir. Tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Mm-hmm. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu ya. Oh, ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Kalau dulu sengaja gak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan gak ada yang nyari.
1: Wih, teman-teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka.
1: Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu nggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu nggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Ada
1: tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh. Gitu.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak-agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Gak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Jangan nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu
0: enggak? Oh bener. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Gray ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, yuk kita kerja bareng, ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke.
1: Supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita gak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan.
0: Oke, kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: dangdut lagi. Gitu.
0: Dangdut.
2: Pop.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih?
0: Iya. Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus okay, lagunya.
0: Cocok ya berarti kemarin ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis yang ada bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema,
2: iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin, insya Allah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Iya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dihianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka, kenapa ya kita diinin gitu. Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu gitu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan gak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
1: Apa
0: yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayak.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali.
0: Okay.
1: Jangan terlalu diumbar di medsos.
0: Okay.
1: Ya. Lebih jadi kagok. Muhasabah hati. Okay. Lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu.
0: Iya.
1: Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu.
0: Oh, iya.
1: Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang.
0: Betul.
1: Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: tapi
0: benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya, ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya.
0: Udah
2: 3. Enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya.
0: Amin.
2: 3 lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musikpreneurnya.
0: Okay.
2: Ya, jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, okay, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke,
1: okay,
0: sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: Oke.
1: Okay. Asuransi
0: 99
1: dong.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada
2: Seluruh platform ada.
0: YouTube ada. YouTube belum ya Sony.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke.
1: Okay. Sip.
0: Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Greiner dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dedy Widian. Dan kita akan cari tahu bagaimana situasi lalu lintas ya di kesempatan sore ini. Ah, kalau dilihat dari studio Pro 2 ya, di jalan Jensut sana lagi ramai banget kendaraan lewat ya. Kalau lalu lalang kan dua arah, ini satu arah, jadi cuma lewat doang. Kayaknya ngaruh ya, tanggal 1 weekend nih gak? Rame nih ya, pusat perbelanjaan kayaknya nih. Tapi apakah itu juga berpengaruh di beberapa titik juga di kota Purwokerto dan sekitarnya? Untuk itu aku juga sudah terhubung dengan salah seorang petugas ATCS di Subanyumas nih. Ada Kak Isna. Halo Kak.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Sore juga. Gimana kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Kak, bisa dikasih tahu mungkin bagaimana situasi lalu lintas nih dari pantauan CCTV di ruang ATCS di Subanyumas?
1: Oke, siap Kak. Ya, selamat sore teman-teman RRI Pro 2 Purwokerto. Hari ini saya Isna ingin menyampaikan laporan untuk kondisi pantauan lalu lintas dari sisi room Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk cuaca sore hari ini di Purwokerto cerah merata sehingga cocok untuk kegiatan outdoor atau kegiatan luar di perkotaan Purwokerto pada khususnya. Nah, untuk laporan kita mulai dari Simpang Gor Satria, yang kita lihat dari arah kaki Simpang Timur terlihat ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2.

0: Selanjutnya kita beralih ke Simpang Karang Jambu yang juga terlihat ramai lancar yang didominasi juga oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Lalu kita beralih ke Simpang Omnia yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2 dari arah kaki Simpang Utara diselingi oleh kendaraan pengangkut barang atau pick up. Ramai, kita mengamati dari simpang alun-alun. Di sini memang terlihat ramai, terutama kendaraan roda 4 ya, karena banyak kendaraan yang saat ini sedang keluar dari Rita Mall. Dan saya ingatkan untuk kendaraan untuk berhati-hati karena banyak pejalan kaki baik yang menyusuri alun-alun dan juga yang menyeberang jalan serta banyak kendaraan dari arah pintu keluar Rita, baik kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 2 yang terparkir di pertokoan di depan alun-alun. Selanjutnya kita beralih ke simpang BRI yang memang juga terlihat padat, terutama di kaki simpang barat dan utara ya, karena barat masyarakat umumnya untuk menghabiskan malam minggu di perkotaan, dan dari arah timur karena masyarakat umumnya pulang kerja. Begitu laporan yang bisa saya berikan, Kak, untuk sore hari ini dari Ruang Sisi Room, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu dan arahan petugas di lapangan, serta selalu berkendara dengan tertib dan aman di jalan. Anda juga dapat mengakses langsung pantauan CCTV di beberapa simpang di Kabupaten Banyumas, terutama di perkotaan Purwokerto melalui banyumaskab.go.id/CCTV. Saya ulangi lagi, banyumaskab.go.id/CCTV. Ya, begitu teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga perjalanan teman-teman aman, nyaman, dan lancar. Saya kembalikan ke...
1: Oke, makasih nih Kak Isna udah kasih tahu bagaimana situasi lalu lintas ya di kesempatan sore ini, dan selamat beraktivitas kembali Kak.
0: Terima kasih Kak.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Purwokerto dengan esensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa menceritakan tentang dua tokoh utama, Jatiwesi dan Tanaya Paramita. Jatiwesi adalah seorang pemuda dari TPA Bantar Gebang yang mempunyai kemampuan hidung luar biasa. Ia bisa mengurai aroma apapun, bahkan ke bagian terkecilnya. Kemampuan ini membawanya bertemu dengan Raras Prayagung, pemilik perusahaan kosmetik raksasa. Raras memiliki obsesi untuk menemukan Puspakarsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspakarsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau putri angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap, baik tentang asal-usul Jatiwesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jatiwesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik. Bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan, dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa Karya Dewi Lestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman berdua ini bersama aku Dodi Widian ya, di kesempatan sore ini, tentunya di sore ceria. Situasi lalu lintas, khususnya di kota ya, lagi rame. Tanggal muda. Belanja ya, rame pisan tuh. Tadi dari ruang, apa namanya, ATCS di Subanjimas juga sama ya. Itu juga menunjukkan bagaimana situasi lalu lintas di alun-alun tuh khususnya ya, yang rame pisan. Nah, untuk itu ya, aku akan berikan juga informasi buat kalian. Tapi tidak terkait dengan situasi lalu lintas, beda banget. Aku mau ngomongin ini aja terkait dengan ciri orang yang lagi kesepian ya. Ada, jangan-jangan kamu juga merupakan orang yang sebenarnya lagi kesepian, ya nggak? Weekend loh, kesepian sih. Malam minggu di rumah, bingung mau ngapain. Sore ini aja lagi bingung mau ngapain.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Cuman berdua nih ya, rasa kesepian itu tidak selalu langsung terlihat pada seseorang. Ya kelihatannya sih kamu biasa-biasa aja, padahal bisa jadi kamu lagi dalam masa kesepian. Nah tidak sedikit orang juga yang telah terlihat ceria gitu ya, aktif juga mungkin bersosialisasi, tetapi diam-diam menyimpan perasaan hampa yang sulit diungkapkan, kosong ya gak? Nah penting juga untuk mengenali ya ciri yang melekat atau mungkin ada ya pada orang-orang yang sebenarnya merasa kesepian. Jika berlangsung nih dalam waktu lama, rasa kesepian ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, hingga kualitas hubungan sosial. Nah cirinya apa aja sih? Kita akan cari tahu ya. Ini dilansir dari Yordtangu. Nah yang pertama nih cirinya adalah sulit membuka diri kepada orang lain. Tertutup nih anaknya nih. Salah satu tanda paling umum ya dari orang yang sedang kesepian, yakni sulit menunjukkan sisi rentan dirinya. Dan mereka cenderung untuk menyimpan perasaan, masalah, hingga kekhawatiran sendiri. Karena takut juga untuk dihakimi, ditolak, atau juga dianggap merepotkan. Padahal ya, keterbukaan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan yang dekat. Ketika seseorang terus menutupi emosinya, orang lain akan kesulitan juga untuk memahami apa yang sebenarnya dirasakan. Ini banyak ya. Nah, makanya kalau psikiater, psikolog tuh biasanya lebih ke orangnya dulu nih. Dia mau terbuka dulu, dia mau sembuh dulu tuh. Waduh tuh, masuk ya. Kalau enggak, waduh. Itu berat kayak masuk ke rumah, rumahnya dikunci. Percuma juga kita mau bersihin dalam rumah kalau pintunya aja gak bisa dibuka.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

92 ini kita cari lagi ya ciri terkait dengan orang yang sedang bersedih, bukan ding, lagi kesepian. Nah yang pertama nih ya, terkait dengan mereka-mereka yang sulit untuk membuka diri kepada orang lain. Nah, berikutnya adalah sangat sensitif ya terhadap kritik atau juga penolakan. Jadi kepekaan emosional yang tinggi ini juga menjadi salah satu tanda seseorang nih sedang merasa kesepian. Mereka lebih mudah merasa tersinggung, kecewa atau juga menganggap komentar biasa sebagai bentuk penolakan. Dan orang yang sensitif umumnya juga memiliki empati yang tinggi terhadap orang lain. Tetapi tanpa kemampuan mengelola emosi dengan baik ya, sensitivitas tersebut juga dapat membuat orang lain ini lebih sering menarik diri dari lingkungan sosial. Berikutnya juga merasa dirinya ini tidak layak dicintai ya. Nah, perasaan tidak berharga ini juga sering muncul pada orang yang mengalami kesepian berkepanjangan. Mereka juga meyakini bahwa dirinya memiliki terlalu banyak kekurangan sehingga sulit untuk diterima atau juga dicintai. Dan keyakinan negatif tersebut ini membuat mereka enggan untuk membangun hubungan baru, dan mereka juga lebih memilih menjaga jarak ketimbang untuk mengambil resiko ya. Dan tentu saja ini juga bisa memperkuat anggapan buruk terhadap diri sendiri gitu loh. Ada kasihan nih orang-orang kayak gini ya. Nah, selalu ingin melakukan semuanya sendiri juga sama ya. Apakah ini kesepian atau mandiri? Tapi yang jelas mandiri memang bukan hal yang positif ya. Bukan hal yang jelek gitu ya. Tetapi seorang ya yang membutuhkan bantuan itu juga perlu ya dibantu. Jangan apa-apanya dewek ya. Kenapa? Karena hal ini juga bisa menjadi sinyal adanya rasa kesepian. Dan mereka juga sebenarnya memiliki kekhawatiran untuk dianggap merepotkan, sehingga memilih untuk memikul semuanya sendiri. Aku bisa kok sendiri ya. Tenang aja, aku tidak apa-apa. Nah ini yang kayak gini nih ya. Artinya lagi kesepian. Dikancani woi. Main aja dewekan aja kesepian.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman perlu nih satu jam terakhir ya. Sebelum nanti di jam 7 kita juga bakal gabung dengan MLC. Waduh, nanti dari mana ya? Solo kalau nggak salah. Nah yang jelas ya, untuk kesempatan kali ini aku bakal update dikit informasi seputar dunia

hiburan. Ada informasi menarik apa sih kira-kira ya? Brand New Day ini lagi rame ya terkait dengan post kreditnya yang mungkin banyak orang ngerasa bahwa itu adalah prank, tapi kalian nggak tahu aja itu kode tuh, kode ya keluar angkasa, apakah itu Doomsday ataukah itu Toby ya dari universe lain. Wah, kita nggak tahu dah, banyak spekulasi yang terjadi di sana, soalnya sempat terjadi glitch juga ya. Lalu dah kita coba ulas apakah itu masuk juga di ulasan kali ini. Stay tune terus tapi 99 Pro FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

52 nih ya, berawal dari pemberian kado sang anak. Wah, ini muncul sebuah ide di mana membuat sebuah film dengan judul Kado Untuk Ibu. Nah, hiruk-pikuk kehidupan modern ini juga seringkali menuntut gerak serba cepat gitu ya. Dan hingga tanpa kita sadari gitu ya, hubungan keluarga menjadi ruang yang paling rentan tergerus. Nah, jarak emosional yang merayap perlahan ini biasanya juga baru disadari saat kehangatan di dalamnya mulai dingin. Nah, berangkat dari fenomena sosial tersebut, rumah produksi yaitu Star Vision bersama dengan FMM Studio ini menghadirkan sebuah karya sinema dengan judul Kado Untuk Ibu. Sebuah narasi yang mengajak penonton untuk sejenak berhenti, menoleh ke belakang dan juga meresapi sebuah makna tulus ya dari sebuah kehadiran. Dan film yang dijadwalkan bakal tayang 6 Agustus ini juga tidak sekedar menyajikan sebuah tontonan, melainkan sebuah ruang refleksi melalui sudut pandang seorang anak. Dan cerita ini juga menelusuri bagaimana kegigihan dan juga keikhlasan sederhana sanggup menembus sekat-sekat ketegangan dalam sebuah keluarga ya. Karena sekarang teknologi nih yang menggerus antara orang tua dan anak gitu ya. Orang tuanya mungkin sibuk dengan gadgetnya, anaknya juga sibuk dengan gadgetnya. Bah, ini nih ya yang ternyata menjadi cikal bakal film Kado Untuk Ibu. Bakal pada mewek kagak tuh nonton ini ya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, kasih informasi terkait dengan dunia hiburan. Waduh, Spider-Man Brand New Day lagi rame. Kemarin aku juga ya nonton. Aduh, mau aku kasih spoiler. Spoiler yang ada, bukan spoiler. Teori yang ada hanya sebuah teori. Nah, udah itu aja dah ya. Nah, yang jelas Spider-Man Brand New Day ini resmi tayang di bioskop Indonesia pada 29 Juli kemarin gitu ya. Nah, film Marvel Cinematic Universe dan juga Sony ini juga masih dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya dan juga Jacob Batalon. Nah, Spider-Man Brand New Day ini menjadi film solo keempat Holland sebagai manusia laba-laba dan juga merupakan kelanjutan langsung dari film Spider-Man No Way Home. Nah, film ini juga mendapatkan rating 13 plus sih. Karena ada adegan-adegan ya. Begitulah. Kan beda culture Indonesia sama luar ya. Nah, film yang digarap oleh Dustin Daniel Cretton ini juga mendapatkan sambutan hangat dari kritikus dan juga penggemarnya, seperti yang ditunjukkan juga laman agregator Rotten Tomatoes ya. Dan ini menunjukkan ya nilai 91% dari 264 ulasan kritikus. Dan nilai ini juga seperti saga kedua Spider-Man dari versinya Tom Holland ya, Far From Home. Nah, nilai Tomatometer ini juga tertinggi ya di saga Spider-Man MCU dan ini menjadi suatu hal yang menarik gitu ya. Kalau aku pribadi nonton, boleh dibilang temponya nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat banget gitu ya. Jadi porsinya pas. Dan ya ini lebih menyoroti terkait dengan Tom Holland-nya sih ya. Jadi dia berevolusi. Seru. Ya. Hati-hati. Banyak gocekan, yang jelas banyak gocekan ya. Hati-hati tuh. Ini memang siapa namanya Tom Holland tuh pintar banget ngegocek. Ada kalau aku ngikutin ya. Berapa sih 3-5 bulan terakhir lah ya. Ke belakang gitu. Wah, ini kan banyak nih ada trailer muncul gitu ya. Terus akhirnya dikaitkan dengan wah ini akan seperti ini akan seperti itu ya. Wah, ini sepertinya akan nyambung dengan ini, nyambung dengan itu. Pas ditonton, bah, penuh dengan kejutan. Ingat Tom Holland gocekannya banyak.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Sebelum kita juga bakal gabung ya untuk MLZ kali ini dari Solo, aku masih punya lagi informasi terkait dengan dunia hiburan Indonesia. Widih, apa tuh ya? Jadi girl group asal Indonesia Nona ini merilis single terbarunya berjudul Hong, dan tidak butuh waktu lama video musiknya langsung melesat ke peringkat pertama di chart YouTube musik Indonesia setelah 18 jam liris ya. Nah, kuartet yang beranggotakan hanya Christy, ada Isar, ada Bella, terus juga ada Zaz, ternyata mengangkat identitas Indonesia ya dalam Hong tersebut. Jadi lagu tersebut dikemas dengan memadukan musik pop energik dan juga berbagai unsur budaya lokal, termasuk juga angkutan kota angkot ya, dengan fenomena Om, terlalat Om. Nah, label rekaman yang menaungi Nona tersebut atau 88 Rising ini turut mengumumkan perilisan lagu tersebut melalui Instagramnya, dan mereka juga mengatakan bahwa lagu Hongs ini menjadi salah satu track dalam album debut Nona Is Line A Girl. Sebelumnya kan sudah siap belum ya? Jalan-jalan sepatu rodaku. Dah. Jangan kepanjangan, bubar nanti pada ya, ada pusing dengar suaraku. Kiri kanan.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Teman Pro 2 sampai sini dulu perjumpaan kita ya di kesempatan kali ini. Karena kita akan gabung juga di MLC tepat di jam 7 nanti ya. Kali ini giliran dari RRI Surakarta bakal hadir ya dengan musisi lokalnya. Nah, dipandu sama Sherly Anjali ya, nanti bakal ngomong terkait dengan Man of Man. Penasaran kan? Makanya saya cun terus aja ya. Dan nanti habis ini juga bakal ada dosen yang menggantikan posisiku karena aku harus turun dulu besok akan ada di Purbalingga, ada acara tuh di sana deh, kok kesana dah ya, mungkin teman-teman Pro 2 pada kesana dah sebelum sorenya juga siaran juga sih. Udah, saya cun aja ya, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya kita akan bergabung ya dengan Pro 2 Surakarta nih buat ngikutin MLC Weekend dengan Osman sebagai bintang tamunya ya, dan dia nanti dipandu sama Sherly Anjali.

0: Terlalu serius kayak sesungguhnya di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Ketika manusia sedang menghadapi kegelapan, yang penting manusia tuh terus jalan aja sih. Jadi kita kan cuman kayak istilahnya kayak aktor dan aktris.
1: Benar.
0: Pembuat ceritanya tuh Tuhan gitu. Gak mungkin Tuhan mau menyakiti ciptaannya tuh. Gak tau sih, saya gak percaya itu gitu. Jadi saya percaya Tuhan selalu memberikan kunci di setiap masalahnya. Jadi makanya habis gelap terbitlah senang. Jadi
1: keren banget.
0: Secara tema besarnya karena aku kehilangan almarhum ayahku waktu 2022. Itu yang membuat kayak hidup tuh gelap. Tapi sekarang alhamdulillah mulai menemukan cahayanya kayak gitu.
1: Masya Allah, aduh merinding deh. Seneng banget, makin excited jadinya. Karena dari makna albumnya aja udah begitu dalam ya sama Bro Dua. Nanti kita kulik-kulik karena ternyata isinya itu adalah 10 lagu nih.
0: Iya,
1: album
0: bener.
1: Keduanya Mat Usman. Kalau di album pertama?
0: 10 lagu 10 juga.
1: 10 lagu juga.
0: Iya.
1: Dari 10 lagu ini dan judulnya juga bagus-bagus, jujur teman Pro 2.
0: Panjang-panjang ya judulnya.
1: Panjang-panjang, tapi dari 10 lagu itu apakah semuanya yang nyiptain Mat Usman sendiri?
0: Iya. Kebetulan saya hobi menulis lagu dari kecil sih. Jadi dari SMP itu udah mulai banking-banking lagu. Bahkan ada salah satu yang di album judulnya Rasa Tak Sederhana. Saya tulis mungkin 2018 untuk ibu saya. Dan baru dirilis tahun 2026 kemarin gitu. Jadi

0: Alhamdulillahnya dari hobi menulis lagu dan nyimpen materi-materi lagu baru bisa dieksekusi itu ketika ada waktu dan rezekinya gitu.
1: Masya Allah, wow, 2018 rilis 2026 itu keren
0: bahkan,
1: banget.
0: Sorry, Bentang Jarak Asmara itu saya tulis 2019.
1: Oh.
0: Baru dirilis 2025 dan alhamdulillah viral gitu ya. Jadi kayak saya percaya karya yang ditulis hari ini mungkin memang belum relate hari ini gitu ya, tapi mungkin 5, 6, 10 tahun lagi baru meledak lagunya gitu kan. Bener. Mungkin juga gitu.
1: Memang sekarang tuh kayak gitu ya makanya.
0: Iya benar. Kayak nggak tahu ya kayak. Bener. Pintu rezeki itu nggak ada yang tahu lah, keberuntungan ada di pintu yang sebelah mana.
1: Mana gitu. Betul, setuju banget. Oh ternyata Jarak Bentang Asmara itu tadi 2019.
0: Iya.
1: Dan itu yang nyiptain Man Usman juga.
0: Saya sendiri.
1: Oh kenapa milih Traffic Jam mas kalau boleh tahu nih?
0: Oke, karena saya tuh demen banget berkolaborasi gitu.
1: Oke. Iya.
0: Jadi karena saya punya cita-cita harus ada musisi pop, terkhusus pop dari Solo yang moncer gitu. Oh saat itu yang punya potensi besar teman-teman Traffic Jam. Dan kebetulan lagu ini itu memiliki apa ya, sensenya itu seolah-olah ini kayak lagu yang Traffic Jam banget lah gitu. Sedangkan kalau saya itu bawakan sendiri, saat itu misal dirilis Man Usman sendiri kayaknya gak pas aja sih. Karena album pertama sama Bentang Jarak Asmara ini agak bersilangan gitu.
1: Oh.
0: Jadi makanya oh ini teman-teman Traffic Jam. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa manggung di mana-mana. Begitu juga teman-teman Traffic Jam pasti mengaminkan ini. Itu salah satunya juga karena lagu Bentang Jarak Asmara yang alhamdulillah dikasih Gusti Allah viral gitu.
1: Betul loh, emang lagi viral banget Temo Pro 2. Kayaknya Temo Pro 2 juga sering deh bikin story-story. Habis itu baik soalnya adalah Bentang Jarak Asmara gitu. Seru banget, seneng deh. Nah tapi kalau dari 10 lagu ini yang pertama kali dirilis itu yang judulnya apa mas?
0: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket itu single pertama album kedua.
1: Oh
0: iya itu kebetulan itu rilis habis itu Sal Priadi rilis Gala Bunga Matahari itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu lumayan ketolong apa ya, algoritmanya Gala Bunga Matahari saat itu.
1: Oke. Okay. Yang Jika Semua,
0: kalau Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa gak jadi single, cuman ada di albumnya gitu.
1: Oh baik. Ha-ha. Aduh seru banget Teman Pro 2. Jadi yang single pertama di album kedua ini pertama kali rilis itu di
0: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket judulnya. Yang Kak Sherly tadi cerita seneng lagunya.
1: Itu di tanggal berapa?
0: Tahun kayaknya 2024.
1: Oh 2024 juga?
0: 2024 juga. Saya tuh gemar apa ya, merilis karya seneng gitu.
1: Seneng banget.
0: Jadi kayak habis rilis album, kayak ini habis rilis album kedua ini udah rekaman untuk album berikutnya. Udah keren. Jadi pengen, ayolah mumpung ada usianya sih. Takutnya kayak tiba-tiba meninggal. Jadi makanya ada lagu yang saya tulis buat anak saya. Ada lagu yang saya nyanyikan sama istri saya di album ini kayak, nanti kalau amit-amit lah ya, namanya kematian pasti datang kayak. Makanya kalau ini nanti datang, ini bisa album ini bisa jadi pengingat untuk keluarga-keluarga saya juga sih.
1: Wow, seru banget Teman Pro 2. Aduh, aku jadi penasaran banget sama album ketiganya Man Usman nanti kira-kira seperti apa. Ya kan? Terus juga lirik-liriknya jujur aku juga senang banget sih, sangat powerful dan bermakna banget gitu ya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh salah satu single dari Man Usman di album keduanya yang berjudul Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.

0: Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Lagunya dari Man Osman, seenak itu teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Kenapa sih suaranya sangat sopan banget di telinga maksudnya?
1: Sangat assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
0: Bener lagi. Dan emang waktu interview aja ini juga barusan kayak, wah suaranya emang udah enak banget ya teman Pro 2. Gak sabar buat album ketiga sih, jujur ya. Tapi kalau ngomongin 10 lagu yang paling... Mas Osman suka yang mana? Bisa gak sih pilih satu aja?
1: Satu aja, kalau satu aja kayaknya Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa sih. Karena lagu itu kayaknya nanti akan menjadi penyemangat untuk, khususnya untuk saya pribadi, ketika nanti kehidupan tuh gak sesuai sama jalannya gitu. Makanya saya punya prinsip, setiap saya manggung bawain lagu ini, lagu Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa, saya selalu bilang kayak mungkin teman-teman yang sedang mengalami fase-fase gelap itu karena Tuhan pengen kamu lebih dekat lagi gitu. Jadi pesannya sih jangan sampai kita memilih untuk berhenti. Jadi kita harus tetap mungkin Kak Sherly juga setuju bahwa kehidupan tuh gak selamanya seneng, gak selamanya sedih juga gitu. Jadi kayak lingkar kehidupan aja gitu. Jadi terus jalan aja gak sih?
0: Jalan terus berputar gitu. Tapi emang relate banget sih jujur sama lagu ini. Jadi pengingat jujur buat Sherly gitu. Karena ini jadi pengingat ketika jangan hanya berdoa ketika kita tuh lagi susah aja
1: pas
0: gitu.
1: Pas seneng pun juga tetap harus ini.
0: Keren banget. Luar biasa. Ini juga ditulis sendiri liriknya.
1: Ini bahkan kalau lagu ini aku ingat banget. Ini lagu yang paling akhir direkam. Karena gak tahu mau ngomong apa awalnya. Jadi udah ketemu chord gitarnya udah na na na na. Terus ngebayangin ini lagu akan apa ya. Terus akhirnya ngobrol sama produserku namanya Faris Asyabi. Dia ngomong, Man, ini kan albummu udah tahu judulnya mau apa. Kenapa kita gak punya lagu yang sebagai wakil temanya itu, tapi judulnya bukan Habis Gelap Terbitlah Senang gitu. Akhirnya waktu mau take vokal tuh baru nemu tuh. Aku tuh agak anehnya di situ, seringnya bahkan nulis judulnya dulu. Album ini udah ketemu judulnya tapi nggak tahu mau nulis liriknya seperti apa gitu. Aneh. Mungkin aku agak mungkin hanya beberapa sih, kayak aku tahu Hindia juga judul dulu ternyata. Baskara juga judul dulu. Kayak aku lebih seneng aja ketika udah tahu judulnya apa tuh. Baru ngerti mau ngomongin apa di liriknya gitu.
0: Wow, menarik.
1: Kak Sherly, nulis lagu juga gak?
0: Enggak.
1: Ternyata kamu kan penyanyi ya, ini teman Pro 2 mungkin gak banyak yang tahu. Habis ini Kak Sherly mau nyanyi satu ref.
0: Enggak. Aduh malu banget ya, ada penyanyi asli di sini. Oh my God. Nah, tapi kalau ngomongin lirik, tadi Mas Osman sempat bilang kalau sering banget nulis lagu gitu ya, waktu masih kecil, SMP ya tadi ya?
1: Dari SMP.
0: Nah, apakah emang sebenarnya tuh bakat dari kecil, ada keturunan dari orang tua yang memang seorang seniman atau gimana sih?
1: Kalau yang seniman tuh kakekku, Mbak. Kakekku tuh artis senior lah di Indonesia, namanya Eddy Sud. Dulu punya program Aneka Ria Safari tahun 70-80an. Beliau punya grup lawak sama Bing Slamet, Ateng Iska waktu itu, Kuartet Jaya namanya. Pak Eddy Sud tuh bapaknya mamahku. Jadi mamah tuh kayak punya ambisi dari kecil harus ada anaknya yang jadi seniman gitu. Akhirnya saya memilih, kayaknya bahkan sampai hari ini kayaknya ambisi saya untuk terus jalan, bikin album lagi
0: harus.
1: Tuh pengen harus ada yang bisa keturunannya almarhum Pak Eddy Sud. Harus ada yang bisa besar nih gitu.
0: Amin. Sekarang udah trending banget juga. Lagu-lagunya teman Pro 2 sesenang itu. Oh ternyata memang ada keturunannya Oke, baiklah. Tapi kalau ngomongin ini deh, musisi gitu ya, yang itu jadi inspirasinya Man Osman, siapa sih?
1: Kalau inspirasi besar, Yovie Widianto sih.
0: Yovie
1: Widianto tuh, Mas Yovie nih jadi imam. Bahkan aku tuh sering kalau ketika ketemu Mas Yovie cerita apa, Mas aku lagi nulis lagu tentang ini, tentang apa tuh. Kebetulan kita kayak gak sengaja kenal sih sebenarnya awalnya, tapi akhirnya jadi teman tektokan yang enak gitu untuk dalam menanyakan karya ini bagus atau enggak.
0: Dan dikasih masukan begini-begini gitu, gak sempat ngobrol
1: Tentang
0: gitu.
1: Lirik sih biasanya kalau chord gitu-gitu Mas Yovie gak pernah ngomong apa, tapi tentang lirik selalu kayak, kamu baiknya cerita ini karena kamu hidup di era Gen Z misalnya. Bahkan kan Kahitna pun masih ngeluarin Titik Nadir itu umurnya udah 50-an, kayaknya aneh sih ya. Itu kayaknya cuma Mas Yofi yang bisa sih.
0: Iya sih, dan teman produk juga banyak yang request lagu Titik Nadir.
1: Iya kan, Titik sekarang. Nadir.
0: Oke, enak banget.
1: Lagi naik banget tuh ya.
0: Iya, benar. Oke, terus juga kalau ngomongin tadi, jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Hmm. Sekarang itu adalah era dimana juga aku ngerasanya banyak pendengar itu, penikmat musik yang suka sama judul lagu dan lagu yang liriknya itu tuh...
1: to the point ya?
0: Iya. Iya. Dan ada... spiritualitasnya iya, di situ. Gitu.
1: Dan makanya ada yang mirip-miripin sama lagunya Perunggu. Aku lupa deh judulnya apa. Oh, ini iya. Abadi.
0: Oh, ini Abadi.
1: Ini Abadinya Perunggu, katanya feel-nya sama dan apa yang tapi kebetulan aku bukan pendengar Perunggu jadi ketika iya. Dengerin lagunya Perunggu, oh iya sih, feel-nya hampir sama, cuman bedanya kalau Perunggu enggak pakai drum, enggak pakai apalah di lagu itu.
0: Oh ya, ini Abadi kayaknya aku pernah dengerin juga sih. Enggak kok, ini aku lebih suka ini lu. Tapi beneran, beneran seenak itu. Suaranya Mas Orsuma juga sangat enak banget ya.
1: Thank you, Kak Sally.
0: Oh my God. Nah, tapi kalau ini deh, ngomongin lomba-lomba gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Mas Osman juga dulu sering ikut lomba-lomba gitu gak sih? Pernah ikut Bintang Radio gak?
1: Aku Bintang Radio belum pernah sih, belum pernah. Kalau terakhir ikut, itu bukan lomba ya, tapi aku ikut ajang namanya Bintang Muda Lokananta dan alhamdulillahnya sih jadi lagu yang paling banyak didengar sih di album itu.
0: Itu lomba
1: Bintang Muda Lokananta tuh ngirim karya original gitu. Lagunya alhamdulillah juga viral karena salah satu member JKT48. Judul laguku tuh Sisa Senja di Matamu, itu baru naik juga di TikTok, di Instagram.
0: Itu miliknya Mas Osman sendiri juga?
1: Iya, itu tapi gak featuring siapa-siapa, kayak untuk pertama kalinya lagu yang Man Osman berdiri sendiri, alhamdulillah naik di TikTok tuh Sisa Senja di Matamu itu. Itu masuk di album Bintang Muda Lokananta volume 1.
0: Wow.
1: Kalau Bintang Radio belum pernah, itu biasanya di RRI sini.
0: Iya. Masih bisa ikut gak ya? Usainya berapa lu? Tapi seru banget ya, keren. Ternyata udah lama banget berkarya.
1: Iya.
0: Pernah inget gak? Lagu yang pertama kali dibikin sama Man Osman dan dirilis itu di tahun berapa, judulnya apa? Yang pertama kali banget.
1: Pertama kali ngerilis lagu judulnya Selalu Salah, masih ada deh itu. Aku private di YouTube karena malu ya. Lagunya bagus sebenarnya, cuman itu kayaknya aku SMP kelas 3 lah pertama kali ngerilis lagu itu. Jadi iseng ngerilis lagu. Oh, masih ada di YouTube, dicari aja namanya. Dulu tuh nama panggungku Firman Edisut, EDYSUD. Firman Edisut, judulnya Bersamamu itu aku rekaman nyanyiin lagunya produser lumayan terkenal sih namanya Baby Nur di Jakarta.
0: Iya.
1: Itu penulis lagunya Afgan kayak gitu-gitu.
0: Iya.
1: Tiga komposer kayaknya kan pernah ke RRI ya.
0: Iya.
1: Nah, itu aku nyanyiin lagunya itu SMP kelas SMA kelas 1 aku ingat, itu waktu ospek nggak ikut karena itu gitu, karena rekaman biar nggak ospek aja sih sebenarnya.
0: Ketahuan deh. Oke, ternyata keren banget sama Prodo. Nanti kita lanjut deh ngobrol-ngobrol lagi. Tapi stay tune dulu di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama Aman Osman di sini, teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Osman. Udah ada yang gabung sama kita. Ada teman Pro 2. Aku cek terlebih dahulu. Ada Moka. Gini katanya, selamat siang Kak Man Usman, saya baru dari Gurian Jogja, saya suka banget karya Kak Usman. Mau tanya ya Kak, mengingat sebagian besar karya musik kamu itu sering merefleksikan dinamika kehidupan asmara masa sekarang, bolehkah kamu ceritakan latar belakang di balik pembuatan lagu itu? Apakah karya ini terinspirasi dari fenomena sosial seperti korban penolakan cinta, atau penghilangan diri, atau ghosting, atau justru diciptakan secara khusus untuk kebutuhan semangat, penggalan semangat gitu kan?
2: Kalau beberapa laguku yang tentunya membahas patah hati terkhusus cinta ya, itu aku sering menanyakan atas kisah orang lain sih, kayak misalnya orang terdekatku. Misalnya aku lagi pengen nulis lagu, contoh ada salah satu lagu judulnya Mundur Dulu tuh, Mbak. Itu baru aku rilis kemarin Februari atau Januari gitu. Kayaknya itu aneh untuk dirilis seorang bapak yang punya anak perempuan sama istri gitu ya. Jadi ketika aku nulis lagu ini, tiba-tiba liriknya muncul di Flyover Manahan. Aku ingat banget, baru motoran, tiba-tiba nyanyi, asik juga ya. Akhirnya berhentiin motor, aku rekam refnya secara full. Dan langkah pertama yang aku lakukan adalah minta izin istri dulu. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba muncul lirik dan nada ini di kepala. Lagunya ini aku membayangkan tentang seseorang yang dia itu deket sama orang, tapi orang ini ditinggalin karena orang ini masih ingat sama mantannya. Nah itu aku bahkan sampai ngomong, itu semua demi Allah bukan pengalaman pribadiku ya. Sampai lagu itu rilis, Mundur Dulu, itu tuh sampai kalau di mobil tuh pasti mertuaku tuh selalu kayak, yang ini lagu buat buat siapa Mas Irman, masih ngoda-ngodain gitulah. Karena itu susahnya menurutku penulis lagu sih, susahnya itu sih ketika udah berkeluarga. Jadi kalau ditanya ini apakah atas pengalaman sosial, fenomena sosial, kayaknya iya deh. Jadi karena mungkin aku keseringan lihat konten TikTok apa ini, nggak bisa lupa sama mantannya, jadi keingat terus. Tapi kalau terkhusus lagu yang patah hati di album pertama kedua tuh, aku sering nulisnya untuk almarhum ayahku sih. Jadi itu yang memang aku alami, tapi sebisa mungkin walaupun ini cerita pribadi, aku pengennya ini bisa dilihat secara umum gitu, Mbak. Jadi Mbak Sherly kan mungkin nggak kenal bapakku ya, tapi kok bisa tadi ngomong kayak, jika sedih dan bahagia datang satu paket. Aku kemarin dengerin, aku senang juga tuh Mas, karena aku mungkin nyelesain liriknya tuh secara universal gitu, Mbak. Jadi biar tetap relate sama pendengar. Toh kan pada akhirnya bagi saya pribadi, karya yang saya tulis kalau misalnya dinikmati lebih banyak orang juga saya happy gitu.
1: Betul. Wow. Tapi aku di sini tuh jadi makin tersentuh dengan kedekatan antara Mas Osman dan juga almarhum bapak ya. Ayas itu pasti dekat banget.
2: Aku bisa bilang aku nih anak yang sangat dekat banget sama bapakku gitu. Jadi anak bapak lah gitu. Jadi waktu bapak meninggal nih, aku sebenarnya nggak nangis, Pak. Cuman kayak, mungkin karena udah tuntas ya, rasanya kayak udah. Mungkin Mbak Sherly masih utuh orang tua, alhamdulillah.
1: Masih sih.
2: Bapak ibu maksudnya masih ada ya gitu. Nah itu perbanyak memori indah aja sih, Mbak. Tapi harus mungkin teman Pro 2 juga mungkin yang lagi di fase-fase kayak, aduh kok aku gak bisa ya, kayaknya kalau nanti suatu hari nanti dengar kabar bapakku meninggal, ibu, jangan takut, itu pasti datang. Itu pasti datang. Mau itu kapanpun, mau kematian kan mau kita sembunyi di lubang semut pun, kalau malaikat ajal udah datang pasti gitu. Nah makanya sebelum orang tua kita meninggal, sebelum kita meninggal, perbanyak memori dan kenangan indah untuk orang-orang sekitar aja sih.
1: Siap.
2: Makanya kita apalagi sama orang tua ya, kayak misalnya apa ya, kayak di sisa hidup ibuku ini aku pengen, aku ya udahlah gitu, dengan apa yang terjadi di masa lalu, aku bukan anak yang baik gitu untuk ibuku, buat bapakku, tapi karena ini aku sisa ibuku, yaudah apa yang aku punya tiap bulan dikasih, tiap apa, karena pengen apa, ketika nanti ibuku tiba-tiba meninggal nih, gak ada penyesalan kan, yang gak enak itu gak sih Mbak Sherly, kayak misalnya nih, kita mau meninggal masih kayak, ya Allah, dulu aku belum sempat ini, apa, ibuku belum tak ini, apa, bapak belum apa, karena aku waktu bapakku meninggal tuh, bisa dibilang, aku nih belum nyenengin secara materi ya gitu. Jadi makanya dendamku secara positif tuh ke ibuku gitu. Yeah, ayo mama pengen apa? Oh pengen kemana? Pengen apa? Ayo gitu. Makanya sama kakak-kakak baru di fase itu gitu.
1: Benar-benar sih. Iya itu juga udah mulai terpikirkan sih kayak karena apalagi dengerin lagu Sesi Potret juga ya.
2: Yeah.
1: Itu juga kayak jadi pengingat buat aku gitu. Aduh.
2: Tapi matamu berkaca-kaca lah kalau ngomongin orang tua.
1: Gara-gara Mas Osman benar-benar sih. Makasih udah diingetin juga ya.
2: Iya.
1: Kita lanjut dulu ke oh ini udah di respon sama teman Pro 2 Muka ya. Mantep banget jawabannya, makasih Kak.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Terima kasih. Kamu Kak dengerin terus ya lagu-lagunya Man Osman di Spotify, di YouTube,
2: di Apple Music, di Apple, semua.
1: Semua yeah. Digital streaming platform ya. Yeah. Terima kasih banyak udah support terus. Terus ada teman Pro 2 Catur ya. Man Osman, grup kebanggaan Kota Solo.
2: Wah, terima kasih Kak Catur.
1: Bawalah aku ke sana ke tempat yang kau mau. Nanti aku akan putar lagu ini di segmen akhir ya teman Pro 2. Kalau aku boleh bilang lagu Tempat Yang Kau Mau itu vibes-nya hi-fi banget.
2: Bener.
1: Enak banget katanya Catur.
2: Bener. Karena aku tuh tumbuh dengan musik-musik Malik and The Essential, makanya mungkin Bentang Jarak Asmara Malik ya gitu.
1: Oh, iya.
2: Jadi Tempat Yang Kau Mau nih karena aku juga tumbuh dan mendengarkan hi-fi dari aku kecil gitu ya, dari aku SMP kelas 1. Jadi kayak ketika kemarin nulis Tempat Yang Kau Mau itu termasuk lagu yang aku ciptakan kayak secara naluriah tiba-tiba muncul ya, bawalah aku kesana ke tempat yang kau mau ya. Jadi kayak aku tuh cita-citanya pengen lagu-laguku tuh dibawakan di weddingan orang gitu. Dan alhamdulillah sekarang katanya udah mulai kayak Bentang Jarak Asmara dijadiin request Tempat Yang Kau Mau gitu. Udah mulai gini. Jadi tapi tetap penyanyi wedding terbaik Mas Herli sih.
1: Gak ada. Gak ada. Fariza aja udah yang paling bener sih. Enggak. Oke, okay. Aduh, ini pertanyaan Catur lucu banget sih, tapi aku juga kepikiran itu ya. Sebenarnya Man Osman itu apakah ada hubungannya dengan Osman?
2: Barbershop. Iya, itu kakakku.
1: Oh,
2: kakak kan? Pertamaku.
1: Nah, aku tuh juga feeling Catur sama kita ya.
2: Osman Barbershop itu punya kakakku yang pertama itu.
1: Oh, gitu. Berapa bersaudara sih kalau boleh tahu?
2: Lima bersaudara, aku anak keempat.
1: Oh, okay.
2: Cowok yang terakhir aku masih punya adik cewek.
1: Oh, dan dari lima bersaudara ini yang bermusik?
2: Semuanya bermusik kecuali adikku yang cewek.
1: Oh,
2: adikku yang cewek ini lebih ke manajerial, dia kayak bantuin aku di usahaku kayak gitu. Cuman kakak-kakak ini semuanya kemarin di konserku tanggal 30 April aku bikin konser orkestra gitu, kakakku sempat main di 4 lagu lah. Ada yang megang drum, ada yang megang gitar, ada yang megang bass, aku main sambil main piano. Wow. Jadi kayak band of brother gitu, kayak Beatles lah.
1: Keren banget. Keren abis ya kan. Now we know Kak Sherly. Iya benar. Ada Alip juga.
2: Oke. Okay.
1: Man Osman keren kali waktu duet sama Traffic Jam di Suaraga dulu.
2: Iya, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juli kemarin kita bikin saya sama Traffic Jam membawakan konsep keroncong gitu, keroncong set.
1: Iya loh. Itu keren
2: kemarin
1: banget.
2: Di Balikambang, seru itu yang seru. Mantan ramai juga.
1: Ini jadi bukti ya bahwa Man Osman itu jadi kesayangan masyarakat anak-anak muda
2: Kota Solo, amin,
1: dengan karya-karyanya yang juga sering banget didengar sama kami, anak-anak muda Kota Solo.
2: Kamu kan? Gen Z dong ya?
1: Aku Gen Z. Gen Z.
2: Aku aja Gen Z. Gen Z kan dari 97 katanya.
1: Oke, nah abis ini aku juga mau cari tahu dulu event terdekat dari Man Osman. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Kalau kamu juga masih mau nitip pertanyaan, boleh WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama Aman Usman di sini nemenin kamu yang juga dengerin lagu-lagunya Aman Usman juga ya. Jangan lupa dengerin terus di semua digital streaming platform, oke? Okay? Kalau Instagramnya?
1: Instagramnya aku pribadi itu @firmanrafiandi. Okay. Rafiandi, cuman kalau untuk terkhusus kegiatan bermusiknya Aman Usman adalah @manusman.update.
0: Oke.
1: Okay, aku juga punya ini, alhamdulillah baru kemarin minggu lalu ya, okay, udah mulai ada fanbase nih asik. Ui, namanya Teman Usman.
0: Emang harus sih.
1: Teman Pro 2, Teman Usman.
0: Teman Usman asik. Keren abis, bener-bener deh. Tapi sebelum aku tanya event terdekatnya Man Usman ya, aku pengen tahu juga proses produksi di album kedua ini gimana?
1: Prosesnya ini kurang lebih, kayaknya ini lumayan lama. Aku ngerjainnya hampir 2 tahun. Jadi prosesnya ini seringnya adalah aku banking dulu di voice notes di handphone, terus akhirnya aku kirim ke produserku mana nih yang oke buat masuk album. Akhirnya direkam di studio pribadiku di Manahan di dalam Persis Store. Terus akhirnya ada satu lagu yang aku bawakan sama fotografer senior. Beliau ini fotografernya Seringai, fotografernya Afgan, kayak gitu-gitu. Namanya Renda Rais, Mbak Renda ini, Uni Renda lah kita manggilnya. Entah kenapa waktu pertama kali aku photoshoot album, ada satu laguku yang, ada dua laguku yang belum direkam, salah satunya judulnya Titik Nol. Akhirnya aku bilang, Mbak Renda, aku nih punya lagu yang pengen di nyanyiin orang nih, featuring. Aku kebayangnya Mbak Renda nih, karena ketika beliau, penyanyi yang bagus adalah ketika dia ngomong sama dia nyanyi itu sama menurutku gitu. Jadi kayak, wah ini kayak Uni Renda sih, aku kebayang nyanyinya bagus banget. Dan mungkin nanti Teman Pro 2 boleh denger, itu Titik Nol tuh lagu yang bagiku powerful banget secara apa ya, mentality menurutku. Kayak ini menyadarkan kita, kayak ada salah satu lirik yang aku seneng banget.

0: kecewa. Jadi kayak aku pengen ngomong, okay, kita seneng nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mentok. Kita sedih pun jangan terlalu mentok. Tetap kalau seneng disisakan ruang untuk kecewa. Kalau kecewa juga disisakan ruang untuk seneng gitu. Karena itu dari circle of life ya, kayak lingkar kehidupan ini cuman kalau almarhum bapakku bilang tuh yang sing abadi mong bunga lan susah gitu. Wow. Jadi ya udah, yang abadi cuma dua hal itu. Jadi kita kalau hari ini sedih, sabar, nanti sore mungkin kita seneng gitu. Kalau kita seneng juga jangan terlalu lupa sama sedih, pasti akan datang lagi.
1: Iya, balik lagi sama inspirasi dari judul
0: albumnya, Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Oke, dari 10 track di album Habis Gelap Terbitlah Senang, proses produksi yang paling lama di track keberapa?
0: Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa. Itu yang musiknya aneh banget, yang sakral banget. Jadi kayak produserku tuh banyak mau lah di lagu ini. Jadi kayak selesainya tuh lama banget ini. Cuman ada, sorry aku lupa satu laguku yang jadi pembuka di album ini. Aku juga favorit banget. Okay. Ini produsernya Albesya Iqbal, dia produsernya Traffic Jam juga. Jadi kayak di album ini ada satu lagu yang beliau produserin, judulnya Suaramu Nyaris Tak Terdengar, itu juga bagus banget.
1: Itu maknanya apa mas kalau yang ini? Aku belum.
0: Kita kalau jatuh cinta sama seseorang, terus orang yang kita cinta udah pergi, yang paling menyakitkan adalah kita udah mulai lupa suaranya. Coba tanya sama bapaknya Mbak Sally gitu, masih ingat gak suara orang yang paling dicinta, katakanlah eyangnya dulu atau apa, pasti udah mulai memudar. Tapi semakin suaranya memudar dalam ingatan kita, itu entah kenapa wajahnya makin nyata aja. Itu aku terinspirasi dari salah satu lagunya Yura Yunita, yang video klipnya bapaknya ngomong tapi gak ada suara gitu. Aku sih alhamdulillahnya sebelum bapakku meninggal, aku mengabadikan bikin program podcast gitu, 20 episode yang itu kayak sekarang jadi seolah-olah kayak film Nasihat Bapak, apa lupa itu, Sabtu Bersama Bapak, ada film yang judulnya itu. Nah aku mengambil caranya itu, jadi entah kenapa Mbak, aku aduh aneh, aku udah tahu kalau bapak meninggal 2022, makanya aku gak nangis. Aku kayak, aku tahu bapak meninggal itu, yang tahu cuma istriku, aku ngomong bapak tahun segini meninggal nih. Jadi kayak sebelum meninggal itu aku kayak mendokumentasikan, pak kita bikin podcast, kita bikinin. Cuman kakak-kakakku gak tahu kalau aku, kebetulan kejadian itu, jadi kayak makanya gak nyesel aja sih mengabadikan itu dalam podcast. Jadi kalau mungkin teman-teman yang gak punya podcast sama orang tuanya, gak usah bikin podcast. Cuman perbanyak kenangan indah, perbanyak vlog di handphone, sumpah itu yang bikin kita jangan sampai lupa sama suara yang orang yang kita cinta. Semarah apapun kita sama orang tua, maafkanlah mereka sebisa mungkin, karena mereka juga baru pertama kali hidup. Susah, trial and error. Aku pun sekarang menjadi bapak tuh ngerti lah, ternyata ngedidik anak dari kecil aja susah. Jadi wajar kalau misalnya ada yang menyebalkan gitu.
1: Wow, inspiring banget ya teman Produa. Nanti kamu dengerin ya track pertamanya di album kedua Man Osman, Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Aduh, kenapa sih lirik-liriknya, lagu-lagunya bagus-bagus, sebel aku. Udah putar sendiri aja deh mas, nanti bikin aku nangis, udah gampang nangis lagi. Aduh, bener-bener sih. Oke, berarti tadi yang paling lama karena sulit dan bagus juga maknanya itu di track kelima ya.
0: Iya, jika semua mudah mungkin ku tak berdoa.
1: Baiklah kalau begitu teman Pro 2. Tadi nama fansnya apa?
0: Teman Osman.
1: Teman Osman.
0: Namanya kan Man Osman, teman Osman.
1: Bawain 10 lagu.
0: Iya.
1: Keren sih teman.
0: Kak Sherly harus nonton, sempetin ajak Mas Fariza dong.
1: Iya juga.
0: Temanku lomba nyanyi dulu itu.
1: Iya loh. Coba ya nanti aku kasih tahu ya. Aduh, senang banget teman Pro 2. Dari Mas Osman apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 biar dukung terus karya-karyanya Man Osman juga?
0: Iya, buat teman Pro 2 jangan lupa untuk terus dukung teman-teman yang musisi yang ada di Solo. Terkhusus mungkin saat ini karena ada saya, dengarkan karya-karyanya Man Osman. Terima kasih sudah mengapresiasi, sudah mendengarkan dan membuat konten di TikTok, di Instagram pakai lagu-lagu yang saya tulis. Pokoknya semoga lagu-lagu saya bisa menjadi peneman kamu dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan karya saya, kamu follow aja Instagram @temanosman. Kamu bisa join di grup WhatsApp-nya, ada link-nya di situ. Jadi nanti akan diinfoin ada event apa kita mau, aku akan sering bikin event-event internal sih sama teman-teman Osman. Jadi teman Pro 2, mari kita berteman di teman Osman.
1: Yes, you setuju banget, teman Pro 2 harus berteman sama teman Osman.
0: Yes.
1: Ingat gitu dong. Terima kasih banyak Man Osman. Seneng banget aku bisa ngobrol barengan sama Mas Osman di sini. Sangat inspiring juga karya-karyanya, aku juga cocok, seneng banget. Ditunggu album ketiganya nanti.
0: Siap.
1: Pokoknya terus berkarya.
0: Aku akan mampir ke sini lagi ya. Ini untuk kali pertama aku promosi ke sini.
1: Oh iya.
0: Terima kasih Kak Sally udah
1: diajakin. Terima kasih. Siap. Dengan senang hati besok kita ketemu lagi. Sehat-sehat dan sukses. Siap. Selalu amin, ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, sambil aku juga mau puterin lagu yang enak banget dan ini spesial karena Man Ospan featuring istri.
0: Iya, ini lagunya lagi viral di TikTok juga alhamdulillah.
1: Oh benar. Betul. Ada Man Ospan featuring Niken Larasati, Tempat Yang Kau Mau.

Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto. Teman

0: Selamat malam Tumpang Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Pasar Murah Inflasi Banyumas atau Sarah Simas disambut antusias oleh masyarakat. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Eki Latifa.
1: Murah Inflasi Banyumas Sarah Simas disambut antusias oleh masyarakat. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Salah satu peserta yang turut berpartisipasi ialah Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kranesda Kabupaten Banyumas. Melalui stan yang dibuka pada kegiatan tersebut, Dekranesda memasarkan berbagai produk UMKM yang dititipkan oleh para pelaku usaha lokal sebagai upaya membantu memperluas pemasaran dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Salah satu pegawai Dekranesda, Afnia, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam Sarah Simas memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat produk yang dipasarkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen.
2: Manfaatnya bagi kami dari tim Dekranesda, jadi melariskan dagangan UMKM Kabupaten Banyumas dan bisa memperkenalkan juga produk-produk UMKM di Kabupaten Banyumas ini.
1: Menurut Aflia, penjualan selama kegiatan berlangsung lebih baik dibandingkan saat produk dipasarkan di gerai Dekranesda. Adanya pasar murah membuat masyarakat datang lebih banyak sehingga peluang produk UMKM untuk dikenal dan dibeli juga semakin besar.
2: Untuk perbedaan di toko, kalau di toko untuk orang masuk ke dalam itu masih jarang. Kalau yang di sini kan kita ketemu langsung dan ada event jadi lebih banyak orang yang datang gitu.
1: Ia berharap Sarah Simas dapat terus diselenggarakan secara rutin. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tapi juga menjadi sarana promosi agar semakin banyak masyarakat mengenal produk-produk UMKM yang dipasarkan melalui Dekranesda. Eki Latifa melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya, kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Malam Malam 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Happy Saturday night. Seperti biasa malam mingguan, kayaknya bakal lebih seru ya dibandingkan macet-macetan di luar. Atau buat kamu yang Jonas ya, jomblo agak-agak ngenes dikit aja ya. Harusnya sih di 2026 gak ada tuh istilah jomblo ngenes ya. Karena jomblo juga harus happy, ada pasangan jauh lebih happy lagi ya. Nah, yang jelas kalau malam hari ini butuh kebahagiaan yang berlimpah ruah, langsung aja join di Jaga Malam bareng sama aku Dosam Pradana. Dan sampai jam 11 nanti aku bakal temani kamu. Seperti biasa di sesi pertama aku gak mungkin sendirian ya. Di Pro 2 Community ini kita sudah datengin ke dari Umah Sinau Bocah. Halo, selamat malam ada Pak Selamat dan juga Ibu Ria.
1: Hai, selamat malam juga Kak.
0: Gimana kabarnya malam minggu ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Di tengah cuaca Purwokerto kayaknya sekarang udah gak begitu dingin lagi ya. Kemarin-kemarin kan sempat merinding ya. Oke, nah untuk Pak Selamat ini selaku founder dari Omah Sinau Bocah dan juga Ibu Ria ini sebagai anggota. Omah Sinau Bocah. Ya, nah teman Pro 2, kita juga live melalui YouTube channel dari Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Yang pengen nonton siaran kita langsung meluncur ya. Oke, nah mungkin untuk mengawali obrolan kita pada malam hari ini, walaupun sebelumnya udah pernah di Pro 2 Community ya. Jadi mungkin untuk mengingatkan kembali nih ya, mungkin bisa diceritakan nih terkait dengan Omah Sinau Bocah itu yang melatar belakangi berdirinya Omah Sinau Bocah itu seperti apa nih? Silakan.
1: Ya selamat malam semuanya dengan RRI Pro 2 FM Purwokerto ya. Kembali lagi kami dari Omah Sinau Bocah. Perkenalkan kami Selamat Rianto selaku founder Omah Sinau Bocah dan kami bawa teman satu kami yaitu Ibu Ria selaku anggota Omah Sinau Bocah. Nah, jadi memang kalau dikatakan perjalanan Omah Sinau itu memang dibilang panjang, lama juga boleh, dibilang singkat pun juga boleh. Jadi memang simpel sih sebenarnya. Jadi kami dengan kegelisahan kami dengan dunia anak-anak sekarang adalah sudah tergerus dengan adanya era zaman digitalisasi. Jadi kami kepengin anak-anak itu mempunyai ruang sendiri karena fitrahnya anak-anak adalah bermain. Nah, sedangkan sekarang anak-anak itu sudah dirampas dengan dunia digitalisasi, dengan harapan dengan ada Omah Sinau itu menjadi ruang fun aja lah, biar anak-anak itu tidak hanya memikirkan secara akademis, tapi mereka bisa bersosialisasi, interaksi dengan dunia luar. Nah, terutama di Omah Sinau sendiri tidak mengutamakan prestasi Kak. Jadi yang penting dari anak-anak Omah Sinau itu mempunyai cerita baru dan pengalaman baru. Nah, jadi mungkin belum pernah ditemukan di sekolah. Itu pengalaman pertama. Dan bila mana sudah di sekolah berarti pengalaman yang kedua. Itu aja sih Kak. Dan juga di sisi lain kami dengan adanya Omah Sinau Bocah itu dengan kegelisahan anak-anak sekarang tuh tidak punya karakter. Ya. Satu yang kadang-kadang bikin miris kami karena anak-anak zaman sekarang karakter itu sudah tidak diutamakan. Nah, dengan gambaran bahwa bagi kami selaku founder Omah Sinau, selama masih ada dunia ini pasti ada dunia anak. Dan selama masih ada dunia ini anak pasti ada dunia pendidikan. Jadi kalau dibilang kata itu kalau pendidikan itu sifatnya universal walaupun mungkin begitu kompleks, tidak ada ujungnya sampai kemana. Seperti itu sih Kak.
0: Oke. Nah mungkin pengen tahu juga nih kalau tadi kan itu yang melatar belakangi dari kegelisahan-kegelisahan. Ditambah sekarang semuanya serba digital.
1: Iya betul.
0: Bahkan semua serba gadget. Bahkan anak-anak sekarang, kalau dulu gadget itu kan mungkin hanya dipegang untuk orang-orang berada. Atau mungkin betul. Orang-orang yang udah kerja atau mungkin udah kuliah, udah SMA lah. Itu udah paling gacor gitu kan. Nah kalau sekarang bahkan anak TK ada semuanya serba gadget. Pakai tab, malah bahkan lebih mahal dibanding yang udah kerja ya.
1: Iya betul ya Pak.
0: Nah ini mungkin pengen tahu juga nih terkait dengan, kan tema kita terkait dengan peran pendidikan alternatif sosial ya.
1: Iya betul.
0: Nah kalau dari Omah Sinau Bocah sendiri, seperti apa nih visi misinya bila terkait dengan pendidikan alternatif sendiri nih?
1: Jadi kalau kami visinya itu menciptakan ruang. Jadi bagi anak-anak itu biar mempunyai ruang belajar yang merdeka dan selalu berbagi. Jadi sifat kami karena sosial, jadi bagaimana kita bisa berbagi. Mm-hmm. Karena dikatakan berbagi itu tidak harus secara finansial.
0: Betul.
1: Satu mungkin ada waktu, kita berbagi waktu.
0: Berbagi waktu.
1: Nah, satu. Yang kedua mungkin berbagi ilmu. Yang itu yang penting, saya berbagi ilmu. Dan berbagi cerita. Nah, itulah. Jadi kami kepengen bahwa Umat Sino itu misinya, visinya untuk memberi ruang. Biar mereka-mereka tuh berinteraksi. Mm-hmm. Jangan sampai egoistismenya itu tinggi. Mm-hmm. Jadi biar mereka itu bisa secara tim bekerja dan belajar di situ, fun itu aja. Mm-hmm. Satu yang berikut, untuk visinya kami juga di sini menerapkan kegiatan yang memberi suasana kehangatan. Jadi kita betul-betul kehangatan, ibarat kata itu keluarga. Satu yang berikut, memberikan pembelajaran yang mengasah rasa kebersamaan. Jadi di situ kami tidak akan menciptakan yang suasana secara egois, satu individual. Mm-hmm. Jadi kami kepengen kebersamaan itu yang ditambahkan. Dan berikut, misi kami juga membimbing pemikiran yang terbuka terhadap hal-hal baru secara bertanggung jawab. Mm-hmm. Jadi kami mengusahakan bahwa anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawabnya diri sendiri.
0: Oke.
1: Karena apa? Mereka itu kan masih usia sekolah. Mm-hmm. Jadi mereka pun harus punya rasa tanggung jawab sebagai pelajar atau anak sekolah. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu mereka untuk belajar. Nah, seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Nah, terkait dengan kelompok masyarakat mana sih yang memang menjadi target atau sasaran utama dari program pendidikan Umat Sinau Bocah sendiri nih?
1: Kalau kami sih sifatnya universal ya, umum aja. Jadi yang penting anak-anak mau bergabung dan orang tua itu mensupport. Dengan kata lain bahwa kami tidak pernah membatasi, entah itu dari kalangan keluarga mampu ataupun tidak mampu. Kami yang penting mereka-mereka mau, yaitu tadi, di ruang yang bisa berbagi.
0: Oke, mungkin Bu Ria, ada yang mau ditambahkan?
2: Ya, kalau di tempat saya kan kebetulan di Rumah Sinau Gantatapa ada di lokasi, dan saya kebetulan bertempatan di rumah saya gitu. Nah, alhamdulillahnya di situ sih sebetulnya masyarakat itu membutuhkan ruang yang seperti Rumah Sinau bina selama ini. Masyarakat pun ya sebenarnya butuh, tapi untuk kesadaran bergabung itu dari kayak relawannya yang masih susah. Tapi untuk anak-anaknya sih alhamdulillah semangat. Seperti itu sih yang kami
1: rasakan ya.
2: Ya, rasakan itu untuk relawannya itu yang miris gitu. Kadang alhamdulillah ini dari Pak Slamet Rianto itu sering bergabung dengan mahasiswa yang menyiapkan dirinya ya Pak ya, untuk ya, mengabdi kepada masyarakat kami, seperti itu. Tapi untuk dari lingkungan masyarakatnya itu
0: memang masih cukup susah ya.
2: Susah.
0: Bergabung gitu sebagai relawan.
2: Itu betul.
0: Ya, karena kalau terkait dengan bicara tentang pendidikan alternatif sosial terutama ya, ini kan bukan, kalau bicara pendidikan secara keseluruhan aja bukan hanya tugas pemerintah ya.
1: Iya, betul.
0: Karena pemerintah oke, menyediakan tempat pendidikan secara formal. Gurunya disediakan. Tapi kan di sekolah tuh cuma berapa jam sih?
1: Betul seperti itu, Kak.
0: Cuma berapa
2: banyak
0: jam
2: waktunya gitu. Di rumah.
0: Nah, gitu kan. Nah, banyak waktunya kan di rumah sama teman-temannya dan lain sebagainya. Nah, ini kan berarti jadi PR bersama. Oke, di sekolah menjadi tugas Bapak Ibu guru nih. Nah, di luar itu siapa yang bertugas ya? Orang tuanya.
1: Orang tua dan
0: ya,
1: masyarakat.
0: Dan masyarakat, lingkungan.
2: Betul,
0: gitu ya.
2: Betul, lingkungannya itu.
0: Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Umat Sinau Bocah, teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang penasaran, tahan dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tomo Pro 2 kita lanjut lagi, masih di Jaga Malam ya, bareng sama teman-teman dari Oma Sinau Bocah, ada Pak Slamet dan juga Ibu Ria. Oke, nah tadi kita udah bahas terkait dengan reminding lagi nih buat Tomo Pro 2, mungkin ada yang baru dengar atau baru nonton siaran kita, karena terkait dengan latar belakang dari Oma Sinau Bocah dan juga visi-misinya seperti apa, sama target atau sasaran dari sistem pendidikannya itu untuk masyarakat di kalangan apa ya. Nah, kali ini mungkin aku ingin tahu nih buat Pak Slamet dan juga Ibu Ria, terkait dengan konsep pendidikan alternatif sosial nih, menurut dari Oma Sinau Bocah ini seperti apa? Mungkin Bu Ria dulu boleh nih, ladies first.
1: Alternatifnya ya kayaknya.
0: Gimana memaknai terkait konsep pendidikan alternatif sosial
1: ya, nih? Kalau kita konsepnya kan semua umur, tapi kalau memang relawannya itu ada banyak, kita jadi bisa di kelas-kelasnya seperti itu, Kak. Jadi untuk TK sendiri, untuk SD kelas 1 sampai 3 sendiri, kelas 4 sampai 6 sendiri, ada juga yang SMP. Itu kelas 7 sampai 8 seperti itu sih. Okay. Nanti kita tanyakan kepada anak-anak ini yang di sekolah itu pembelajarannya seperti apa, nanti kita di sini itu mengimbangi seperti itu. Oh. Apa yang menjadi kendala di sekolah, nanti kita bisa bantu seperti itu sih. Okay. Kalau
0: jadi konsepnya bisa juga semacam kayak apa nih yang diinginkan oleh siswa dan juga kendalanya apa,
1: iya,
0: nanti
1: di
0: diterapkan di sekolah di Oma Sinau Bocah ini,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, seperti ya, itu.
0: Oke. Okay. Kalau Pak Slamet mungkin tadi mau ditambahkan nih terkait dengan memaknai konsep pendidikan alternatif sosial nih.
2: Ya tadi sampaikan Ibu Ria betul. Jadi memang kami konsepnya secara tidak langsung itu kelas rangkap ya. Jadi memang kelas rangkap kalau di secara dunia pendidikan itu tidak masuk akal.
0: Oke.
2: Okay. Dan di situ mungkin tidak masuk standar ya. tapi di sisi lain memang itu karena kondisi ya, kondisional. Okay. Satu, karena kami kegiatan sosial dan sedangkan relawan itu tidak mendapatkan secara profit. Nah, sedangkan bagi gambaran kami bahwa kalau menjadi relawan atau mungkin penggerak kami seperti kami itu ada beberapa poin. Satu, mungkin akan dikorbankan yaitu biaya. Ada waktu, tenaga dan pikiran. Nah, itu otomatis. Jadi 4 poin itulah untuk mendasari kami. Dan dari kami sendiri dari Oma Sinau itu ada 3 poin yang mendasari untuk menguatkan, yaitu kuatkan niat awal, ikhlas dalam tindakan. Nah, okay. Itu. Dan di sisi lain itu frekuensi. Kalau kita satu frekuensi, contoh kami dengan Ibu Ria, karena satu frekuensi, ya kita menciptakan ruang yang sama.
0: Oke. Okay.
2: Nah, tapi kalau tidak satu frekuensi, mungkin kita menerangkan A sampai Z, bahkan sampai nowhere pun mereka enggak paham.
0: Nah,
2: itu yang ada repot di situ.
0: Iya, benar.
2: Nah, kembali lagi ke konsep. Bagi kami yang disampaikan Ibu Ria benar, jadi kami memang konsep kami memang yaitu tadi merdeka belajar. Sejauh mana sih pendidikan kita itu alternatif berperan. Nah, konon ceritanya dari testimoni para guru bahwa anak-anak yang pernah komersin itu mempunyai cerita baru,
0: okay,
2: pengalaman baru. Jadi yang tadi kami sampaikan bahwa kami tidak mengutamakan prestasi, tapi mereka mempunyai cerita baru, pengalaman baru. Jadi bagi mereka-mereka itu ada nilai plus konon ceritanya dari guru-guru mereka bahwa anak-anak setelah di rumah sini itu mempunyai rasa mental tinggi. Misal jadi untuk maju ke depan kelas atau ke teman-teman itu mempunyai
1: percaya
2: dirinya tinggi.
1: Seperti itu. Yang timbul.
2: Makanya kami sering mengadakan kolaborasi dengan pihak-pihak mungkin kampus atau mungkin figur atau mungkin tokoh-tokoh itu biar apa? Anak-anak itu bisa berinteraksi. Jadi suatu saat ditanya orang itu tidak takut dan tidak malu. Itu yang bikin kami itu tetap ingin membawai dan tetap mendampingi mereka
1: bersamai
2: anak-anak seperti itu. Kan. Jadi memang kalau konsep itu memang kondisional ya. Karena tidak ada kurikulumnya bagi kami.
0: Enggak ada aturan yang saklek gitu ya.
2: Saklek.
0: Kalau bahasa Banyumannya saklek.
2: Betul.
0: Orang kaku menjeger.
1: Nah, betul. Kita pokoknya belajar bersama.
2: Luwes
0: bersama anak-anak. Apa yang menjadi kendala, apa yang diinginkan, itu yang kita pelajari.
2: Insya Allah.
0: Minatnya juga kenceng ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, kalau menurut Pak Slamet dan juga Bu Ria sendiri nih, seberapa penting sih pendidikan alternatif ini menjadi pendamping atau pelengkap bagi pendidikan formal?
2: Mungkin dari kami ya. Bagi kami sangat penting.
1: Penting.
2: Ya itu. Mungkin bagi mereka-mereka yang sedang pendidikan di luar kita nggak ngerti. Kenapa? Kami jadi tahu kebutuhan anak itu seperti apa di dunia pendidikan. Kenapa? Bisa juga anak-anak mungkin bercerita atau bertanya kepada gurunya mereka malu atau takut. Tapi di sisi lain mereka itu akan curhat kepada kami. Kami mungkin lebih fun atau mungkin bagaimana. Jadi bagi kami sangat penting untuk menyalurkan bakat mereka mungkin. Yang bakat kadang soft skill-nya itu tidak tertampak mungkin di sisi di sekolahan secara formal. Karena kalau sekolahan itu kan otomatis cenderung secara akademis. Bagi kami kan tidak seperti itu. Jadi kami hanya untuk menyelaraskan saja, karena dunia pendidikan itu memang bagi kami dunia pendidikan itu sangat-sangat kompleks dan sangat luas. Jadi tidak bisa membatasi untuk mencari ilmu atau menggali pendidikan itu seperti itu.
1: Bakat dengan bakatnya juga.
0: Boleh mungkin Bu Ria menambahkan.
1: Baik. Nah, kalau di Rumah Sinau ini kan kita ada beberapa titik. Nah, kadang di momen-momen yang itu ada kita dipersatukan dengan penampilan anak-anak, dengan itu kan menunjukkan anak itu punya potensi yang memang harus digali lebih lanjut lagi seperti itu untuk kedepannya.
0: Berarti ada kayak semacam festival Oma Sinau Bocah gitu ya, yang dari 6 titik itu bertemu jadi satu atau gimana?
1: Iya, bertemu jadi satu ya Pak ya.
0: Untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas.
1: Iya, dari titik ini gitu. Dari Rumah Sinau misalnya di Ganda Tapak, nanti ketemu dengan yang di Kemuduk seperti itu. Jadi kita di situ itu kayak menunjukkan bakat-bakat mereka di situlah seperti itu.
0: Ini menarik ya, pasti anak-anak sangat seneng ya.
1: Betul, sangat gembira.
0: Tapi kalau di Oma Sinau Bocah sejauh ini itu ada berapa kelas? Terus pembagiannya seperti apa nih?
1: Seperti yang tadi saya.
0: Dari kelas 1 sampai kelas 3?
1: Terus dari TK sendiri. Oh, TK biasanya sendiri. Untuk nanti kita kasih untuk menggambar seperti itu.
0: TK sendiri, terus kelas 1 sampai kelas 3 jadi satu kelas.
1: Iya.
0: Terus paling paling dewasa biasanya sampai di?
1: Di kelas 8.
0: Kelas 8 SMP ya. Gak menutup kemungkinan mungkin kalau ada SMA gitu.
2: Belum mampu kami.
0: Belum mampu ya.
2: Berikan materinya.
0: Jadi total ada berapa kelas sejauh ini yang sedang berjalan ini?
2: Paling 4 maksimal.
0: Ada 4 kelas maksimal. Ya. Oke. Dan itu titiknya kan ada 6 titik tadi ya.
1: Iya.
0: Itu titiknya di mana aja?
1: Di Ganda Tapa ada 2. Ada 2. Itu ada di RW 1 sama di RW 4. Untuk
0: terus
1: di Limpakuwusnya itu, Pak?
2: Kalau di Limpakuwus itu di RW 1, di RT 5. Lah kalau yang di Baturaden itu Desa Kemuduk Lor di RT 2, RW 3.
0: Oke. Okay.
2: Sedangkan kalau di Kemuduk Kidul itu RT 2, RW 4.
0: Oke. Okay. Nah, satu lagi?
2: Satu lagi di Cendana itu RT
1: 8, RW... RT 18, RW 8. RT 18,
2: RW 8.
0: Oke, jadi ada 6 titik ya.
1: Iya.
0: Itu berarti harus warga situ atau misalnya nih kayak... ada dari warga lain nih nggak bisa nih, kan nggak ada titiknya di situ nih.
2: Iya,
0: terus
2: iya.
0: Mau ikutan yang ada titiknya boleh?
1: Boleh.
2: Boleh-boleh aja.
1: Dari saya itu ada 2 kelurahan ya Pak ya?
0: Ada 2 kelurahan?
1: Iya.
0: Oh,
1: dari
0: harus...
1: Sikapat ada,
2: iya,
1: gabung ke kita.
0: Oke. Jadi nggak harus yang memang
2: betul,
0: tinggal di sekitar
2: tidak,
0: situ,
2: tidak, ya.
0: Tapi... Karena memang hanya baru ada 6 titik,
2: iya.
0: Ya berarti memang ngikut mana
2: ngikut
0: yang paling
2: dekat. Ngikut aja yang dekat.
0: Mana yang... cocok gitu
2: ya. Betul,
1: pokoknya
2: itu.
1: Terbuka untuk semua.
0: Oke. Baik, nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2. Tentunya masih bersama Oma Sinau Bocah. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: malam-malam. Kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Pak Slamet dan juga Bu Ria dari Omasi Now Bocah ya. Mungkin kita jawab dulu beberapa pertanyaan ini, udah ada yang gabung juga ya, baik melalui YouTube dan juga TikToknya Pro2. Nah nanti dijawab. Ya, mungkin yang pertama dari Mbak Aulia dulu yang ada di Purbalingga, mau nanya terkait titik yang ada di wilayah Purbalingga. Nah ini di mana nih?
1: Di Purbalingga itu di Kecamatan Kutasari, Kelurahan Cendana, RT 18 RW 8. Itu di Purbalingga bagian barat, mau perbatasan sama Banyumas sih.
0: Jadi Kutasari ya.
1: Iya.
0: Di Desa Kutasari Purbalingga nanti Mbak Aulia ya. Kita lanjut lagi nih yang udah ikutan gabung, ada R Panggabean ya, yang ada di YouTube-nya Purwokerto, R dari Purwokerto nih, mau bertanya terkait bagaimana bentuk kolaborasi antara orang tua dan juga pendidik agar proses belajar anak ini tetap selaras baik di rumah maupun di lingkungan belajar. Silakan, mungkin Pak Slamet boleh.
2: Oke, jadi kami memang kolaborasi dengan orang tua. Jangan sampai kami itu tidak melibatkan kegiatan kami dengan orang tua mereka. Karena apa? Tanpa orang tua, anak-anak itu tidak akan berperan. Dan sisi lain itu tetap simbiosis yang saling menguntungkan. Jangan sampai antara pendidik dengan orang tua dan anak didik itu terjadilah miskomunikasi. Dan kami pun secara tidak langsung sering mengadakan rutin, mungkin 1 tahun itu 2 kali pertemuan, biar kita bisa menyelaraskan antara orang tua dan anak. Dan dengan harapan
0: pertemuan dengan orang tua,
2: iya, ya orang tua. Jadi wali murid secara tidak langsung, jadi mungkin ada sedikit mini parenting lah seperti itu. Walaupun mungkin ada, tapi kita ya sharing aja dengan orang tua, dengan TV kami masih now. Jadi dan di sisi lain kami memang untuk kolaborasi dengan orang tua itu mengutamakan tuh orang tua dilibatkan, syukur bagai mau jadi relawan kan seperti itu. Gitu. Contoh seperti Ibu Ria. Ibu Ria dah jabatannya banyak sekali. Satu, dia rumahnya ditempati kegiatan Omasi Now. Yang kedua, beliau jadi orang tua wali murid karena anak didiknya kami.
0: Ikut juga.
2: Yaitu dua-duanya. Satu, yang kedua, beliau juga menjadi relawan. Nah seperti itu. Itu salah satu bagi kami. Dan kami merasakan bahwa dampak dari kegiatan alternatif sosial kami, kami mempunyai beberapa anak didik mungkin dulu kelas 4 SD bahkan kelas 2-3 sekarang sudah menginjak SMA, mereka tuh mengajukan diri menjadi relawan. Jadi itulah seleksi alam. Jadi kami tidak bisa mengintervensi mereka.
0: Jadi dulu mendapatkan manfaat, sekarang ketika dia sudah apa namanya sudah dewasa, ingin memberi, menularkan manfaat yang dia sudah terima gitu ya.
2: Iya betul, itu kami rasakan seperti itu.
0: Mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Ria?
1: Ya, seperti di tempat saya juga seperti itu. Kami kan ya lumayan lama, karena dari 2018 pas masa-masa COVID itu kan anak-anak belajar di rumah. Nah, itu kan menjadikan anak-anak kayak gak pernah keluar. Nah, padahal di situ alhamdulillah rumah Sinau ada. Jadi kita belajar di situ, terus sekarang sudah ada yang kuliah. Nah, dari situ anak ya siswa lah yang itu sekarang mau jadi relawan.
0: Ada nggak nih tantangan yang paling sering dihadapi nih dalam menerapkan pendekatan pembelajaran alternatif ini ya, dan gimana cara ngatasinya mungkin?
2: Memang tantangan otomatis itu udah suatu bumbu ya, bumbu
0: kegiatan. Kayaknya kalau hidup tanpa tantangan gitu.
2: Betul, enggak menantang ya.
0: Bagi sayur tanpa garam
2: Jadi bagi kami itu sebagai cambuk. Ya, jadi memotivasi kami bahwa tantangannya itu memang sangat-sangat riskan. Dan sisi lain itu bagaimana kita cara mensikapinya. Jangan sampai kami itu menonjolkan kegiatan yang kesannya tidak bermanfaat. Tapi kami tonjolkan bahwa seberapa sih manfaat bagi orang yang paham. Nah, dengan tantangan itu bahwa masyarakat itu tadi yang disampaikan kakak itu memang dipandang sebelah mata kegiatan alternatif. Kegiatan pendidikan alternatif itu pandang sebelah mata karena mereka-mereka belum tahu manfaat dan kegunaan. Sejauh mana manfaat kegiatan kami. Dan di sisi lain yang bisa merasakan itu adalah dampaknya itu anak-anak yang masuk kegiatan kami dan orang tua. Dan untuk tantangannya memang pertama yaitu secara finansial, mau gak mau ya. itu otomatis itu secara tidak langsung finansial untuk kegiatan sarana dan prasarana kami. Dan di sisi lain kami pun sampai saat ini insya Allah tidak mengajukan proposal-proposal kepada kemana-mana. Lembaga kemana-mana. Jadi kami memang terberpesona lewat medsos. Biarlah orang-orang baik itu berbagi dengan panggilan jiwanya, bukan dipaksa. Dan di sisi lain, berbuat baik tidaklah perlu berkoar dan tidak perlulah tertuliskan, seperti itu. Itu aja mungkin kan.
0: Oke. Kalau Bu Ria seperti apa nih mungkin tantangan yang dihadapi, karena kan sebagai apa namanya rumahnya ditempati, wali murid juga, relawan juga nih. Gimana nih?
1: Tapi alhamdulillah sih memang itu dari saya sendiri dan suami saya itu memang relawan itu tidak hanya di rumah Sinau. Saya juga relawan dari desa juga seperti itu. Karena saya sebagai ibu kader juga. Jadi itu semua kan dari panggilan dari hati. Jadi ya insya Allah gak membebani seperti itu sih.
0: Nah kalau menurut Pak Slamet dan juga Bu Ria sendiri yang memang bisa dibilang kan berkecimpung langsung dengan dunia pendidikan alternatif ya. Menurut Pak Slamet dan juga Bu Ria, sebetulnya lebih penting mana yang lebih penting nih? Apakah mengejar kemampuan membaca dan juga berhitung sejak dini, atau justru membangun karakter dan juga rasa ingin tahu nih?
2: Nah, itu pertanyaan jebakan ini, jebakan Batman ya.
0: Tapi kalau aku ditanya ya, karakter mungkin prioritasnya lebih enak karena
2: betul.
0: Pinter, banyak orang pinter berkarakter itu, nah, itu tentu semua orang pinter berkarakter.
2: Bagi kami sama yang disampaikan kakak bahwa sama. Jadi kami memang mengutamakan bagi kami itu pilihan karakter dan pembentukan. Karena karakter itu bisa dibawa kemana-mana. Dan bisa menempatkan di mana-mana. Sedangkan kalau baca tulis itu kan bisa dikatakan bahwa belajar sambil jalan. Dan mungkin semua orang kalau sudah masuk sekolah mau gak mau udah bisa baca tulis. Tapi kalau karakter itu memang harus dibentuk. Makanya bagi kami gini, ada gambaran bahwa pendidikan itu ada tiga pilar, ya. Satu pilar itu madrasah di rumah, dan guru utama yaitu bapak ibunya. Nah itu mungkin pembentukan karakter yang paling kuat. Nah di sisi lain, pilar yang kedua itu di tempat lembaga-lembaga yang formal yaitu sekolah ya. Itu jadi mungkin seperti itu. Dan yang ketiga itu pilar pendidikan yang ketiga bahwa di kegiatan informal atau non formal seperti kami ada mungkin TPK dan tempat bimbel-bimbel seperti itu. Jadi andai kata dari tiga pilar itu bisa chemistry dan bisa saling menguatkan kolaborasi, saya yakin pendidikan di Indonesia itu akan baik dan jaya.
0: Jadi bukan berarti pendidikan karakter penting, tapi bukan berarti membaca dan juga berhitung itu nggak penting.
2: Dua-duanya
0: penting. Memang karakter ini mungkin akan butuh prosesnya lebih susah.
1: Karena karakter itu tidak satu ditambah satu jadi dua, tapi karakter itu harus dibentuk dengan kasih sayang, dengan pokoknya harus lebih kuat lah daripada untuk menghitung seperti itu sih, betul, menurut kami.
0: Jadi kedua-duanya penting dan karakter ini mungkin mungkin memiliki nilai penting yang sedikit di atasnya ya.
2: Iya betul itu.
0: Karena takutnya nanti kalau pinter doang gak berkarakter buat pinterin orang ya.
2: Nah itu yang bahaya itu.
0: Itu yang bahaya. Betul, ya. Tapi kalau orang berkarakter pasti dia tahu betul kalau kepintaran ini bukan, itu hanya titipan dari Tuhan dan harus ditularkan dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Oke, ini selamat hadir juga dari Langgong Sari Cilongok yang sedang nonton siaran kita juga nih.
2: Oke.
0: Nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Kita udah di sesi yang terakhir nih teman pro 2 ya, di segmen akhir. Terakhir bareng sama Uma Sinau Bocah. Nah mungkin dari teman pro 2 ada yang penasaran nih, mungkin ada yang pengen ikutan, mungkin kita bahas dari jadi siswanya dulu nih ya. Hai. Nah ini mungkin ada yang pengen tahu gimana caranya sih buat adik-adik nih yang pengen bergabung juga belajar nih di Uma Sinau Bocah itu seperti apa nih?
1: Boleh datang aja ke rumah sinau terdekat, seperti itu. Semua tidak bersyarat, paling ya kita ada biodata lah seperti itu.
0: Oke, untuk formulir pendaftaran lah ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Ada misalnya kayak biaya yang harus dikeluarkan atau gitu gak?
1: Nah, itu sih di kami itu gratis.
0: Oke, ya. Yang penting konsisten ya.
1: Ya Pak, gratis ya Pak.
2: Betul gratis. Betul gratis.
0: Oke, okay. Untuk informasinya daftarnya bisa ke mana nih? Apakah langsung ke titiknya atau nanya-nanya media sosialnya mungkin?
2: Kalau untuk mempersingkat sih biasanya lewat medsos.
0: Nah ini ke mana nih media sosialnya nih?
2: Kalau kami di Instagramnya Oma Sinau underscore Bocah. Okay. Kalau di Facebooknya Oma Sinau Sinau.
0: Oma Sinau Sinau ya.
2: Betul.
0: Oke, jadi ada Facebook dan juga Instagram. Ya. Nanti bisa langsung DM untuk cari tahu lebih lanjut termasuk titik-titiknya ya.
2: Titik-titiknya betul.
0: Dan yang perlu digaris bawahi ya teman pro 2, barangkali ada adik-adiknya atau mungkin kamu juga yang pengen ikutan join gitu ya, pengen ikutan gabung belajar di Uma Sinau Bocah. Ini enggak terbatas di harus di lingkungan titik tersebut
2: iya,
0: ya.
2: Betul, betul.
0: Tapi misalnya kalau memang di lingkungan kamu enggak ada, kamu bisa cari titik terdekat atau mungkin titik yang mungkin ada temennya kamu juga gitu.
2: Iya, itu boleh. Seperti ya. Itu.
0: Oke. Okay. Nah, terus terkait dengan relawan nih. Iya, tadi iya. Terkait ada relawan juga ya.
2: Iya,
0: nah,
2: betul.
0: Ini mungkin bisa di-share juga. Gimana caranya untuk mungkin ada teman-teman dari SMA. Kalau relawan biasanya start dari usia berapa?
2: Kalau relawan kami tidak membatasi. Ada yang SMP mau gabung silakan.
0: Oh, SMK
2: juga bisa. Ada.
0: Oh, kayak berarti dari SMP, SMA, SMK, kuliah atau mungkin sudah
2: orang
0: kerja
2: tua di, pun boleh.
0: Orang tua itu juga boleh. Nah, ini mungkin gimana caranya untuk bisa ikut menjadi relawan, memberikan dampak juga nih.
2: Mohon kalau memang minat jadi relawan bisa kontak kami di medsosnya. Silakan kita ngobrol-ngobrol sejauh mana. Dan di sisi lain, kami relawan tidak akan membatasi dan siapapun boleh. Karena di situ kami tidak bisa memberikan secara profit satu. Yang kedua, kami tidak bisa menjanjikan karir Anda. Jadi di situ memang itu panggilan jiwa. Jangan sampai menjadi relawan itu malah menjadi beban. Jadi itu nanti nilai ibadahnya akan hangus, berkurang. Iya kan seperti itu. Jadi memang kalau untuk relawan personal boleh, mungkin kelompok atau komunitas boleh. Silakan hubungi medsos kami di situ. Itu sih Kak.
0: Jadi nggak harus apa namanya, karena ini pendidikan nggak harus background pendidikan juga.
2: Betul,
0: ya.
2: Iya.
0: Jadi segala macam latar belakang
2: pendidikan
0: background-nya, ataupun latar belakang hidup boleh.
2: Berbagi ilmu tuh sangat-sangat luas dan universal.
0: Oke, jadi bisa langsung kembali lagi bisa nanya-nanya di
2: Instagram.
0: Ya, @sinau_bocah dan di Facebooknya di Uma Sinau Sinau. Ya, oke. Okay, nah, mungkin selain namanya relawan dan juga selain siswanya, ada yang pengen tahu juga nih. Kalau untuk waktu pembelajarannya itu seperti apa? Apakah di akhir pekan? Apakah everyday setiap sore atau malam atau seperti apa nih?
2: Jadi memang ada beberapa titik mungkin weekendnya ya Sabtu Minggu pagi. Di Zealand ada beberapa titik mungkin habis maghrib gitu rutin karena ada beberapa titik yang belajarnya agama.
0: Oke. Okay.
2: Jadi memang itu untuk waktu itu relatif. Satu, yang kedua memang itu kondisional karena kami itu belum mempunyai relawan yang pasten atau mungkin permanen. Jadi silih berganti.
0: Freelance semua.
2: Yang satu. Mungkin di saat kita enggak ada relawan, mungkin kami yang akan turun tangan. Kan seperti itu kan.
0: Oke. Okay. Nah, jadi. Oke, okay, jadi nanti bisa ditanyakan di media sosial ya mungkin cari.
2: Betul.
0: Nanti disebutkan daerahnya mana, siapa tuh bisa dicarikan titik-titik, nanti dikasih tahu termasuk informasi terkait waktu pembelajarannya.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Karena ada yang setiap akhir pekan, ada juga yang setiap hari di sore, atau mungkin ada yang di malam hari.
2: Iya, ya. Betul.
0: Okay,
2: tapi dengan catatan gini, kalau memang yang minat itu untuk anak didik atau anggota didik, jangan punya gambaran bahwa setelah dari Rumah Sinau nanti akan berprestasi dan mempunyai karir atau mungkin prestasi lebih. Bagi kami tidak. Karena bagi kami adalah yang penting anaknya itu fun, bahagia, ceria. Itu ada PR kami seperti itu sih.
0: Membangun momen-momen
2: masa
0: kanak-kanak yang bahagia dan juga positif ya.
1: Ya, seperti di tempat kami itu, biasanya kalau Sabtu itu kita ada materi. Tapi untuk hari Minggunya pagi itu, kita outing class itu di Jurceng. Nah, di situ kita bermain. Kita happy-happy di situ.
0: Jadi, ya pokoknya dibuat bagaimana siswa-siswanya ini selalu ngerasa happy ya
2: betul.
0: Dan semangat untuk
2: semangat berangkat
1: untuk menuntut ilmu.
0: Oke. Nah, mungkin terakhir nih ya, karena udah hampir jam 9, singkat aja nih buat Pak Slamet dan juga Bu Ria, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada yang lagi dengerin atau lagi nonton siaran kita?
2: Bagi kami mungkin karena tadi disampaikan dari awal, memang pendidikan itu bukan tanggung jawab mutlak oleh pemerintah, tapi kami masyarakat dan kita itu hak. Dan bagi kami, janganlah Anda berpangku tangan, tolonglah turun tangan, seperti itu aja.
0: Oke, Bu Ria boleh silakan.
1: Oke, bagi kami orang tua ataupun siswa, ya ayo kita belajar tidak mengenal lelah ataupun mengenal usia, seperti itu. Biar dan juga bermanfaat untuk sekitarnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet dan juga Bu Ria.
2: Ya, sama-sama Kak. Sama-sama kami juga terima kasih.
0: Kegiatan di Oma Sinau Bocah. Sukses, lancar.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Dan juga semakin bagus lah. Benar-benar kita nanti akan menyebut generasi emas di tahun 2004.
2: Amin. Terima kasih nih Kak dan Produ FM.
0: Sampai ketemu lagi ya.
2: Sama-sama dan juga Bu Ria. Ya, see you.
0: Oke, dan tentunya teman Produ, buat kamu yang melewatkan obrolan kita malam hari ini, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRD Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Setelah ini aku Dosan Pradana masih bakal terus lanjut lagi temani kamu di Jaga Malam. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman

untuk menemukan Puspa Karsa atau bunga legendaris yang konon hanya bisa ditemukan melalui aroma dan bukan penglihatan. Puspa Karsa dipercaya mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kehendak siapapun yang menciumnya. Jati pun diajak untuk bekerja sama dengan Tanaya Paramita atau Putri Angkat Raras yang juga ahli parfum. Mereka diharuskan melakukan ekspedisi berbahaya ke Gunung Lawu. Namun, semakin dekat mereka dengan bunga tersebut, semakin banyak rahasia gelap masa lalu yang terungkap. Baik tentang asal-usul Jati Wesi maupun ambisi tersembunyi dari keluarga Prayagung. Jati Wesi adalah sosok yang sangat membumi namun misterius. Kontras antara latar belakangnya yang kumuh dengan kecerdasannya dalam dunia olfaktori menciptakan dinamika yang menarik. Hubungannya dengan Tanaya Paramita pun berkembang secara organik, bukan romansa picisan, melainkan ikatan yang tumbuh dari rasa hormat dan pencarian identitas yang sama. Alur cerita Aroma Karsa disusun dengan rapi menggunakan pola maju mundur yang mengungkap sejarah Raras Prayagung di masa lalu. Hal ini membangun ketegangan yang membuat orang-orang semakin betah untuk membacanya. Unsur mitologi Jawa dan legenda Gunung Lawu ditambahkan dengan porsi yang pas, memberikan nuansa mistis yang tidak berlebihan, namun tetap terasa magis. Aroma Karsa adalah sebuah karya yang memanjakan imajinasi. Di Lestari berhasil menyatukan elemen cinta, obsesi, dan tradisi dalam satu narasi yang memikat. Novel ini bukan hanya tentang pencarian bunga gaib, tetapi tentang bagaimana aroma mampu membangkitkan ingatan dan menggerakkan karsa atau kehendak manusia. Demikian esensi buku Aroma Karsa karya Dilestari dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Radio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Welcome back bareng sama aku Dosan Pradana, teman Pro 2. Kali ini masih dijaga malam dan aku buka kesempatan nih buat kamu yang mau ikutan join ya. Joinnya tentang apa nih kak? Malam hari ini aku simple aja sih, pengen tahu gimana perasaan kamu di malam minggu ini ya. Boleh langsung di-share melalui WhatsApp, diceritain ya di 081-327-312-222. Kamu juga bisa ikutan gabung melalui Instagram di @rripro2pwt ya. Jadi yang ngenes sambil cerita-cerita, jangan dipendam sendiri. Nanti kalau dipendam takutnya masuk rumah sakit ya. Terus kalau diluapin secara membabi buta nanti juga repot, ditahan ya. Jadi mending diluapin aja lewat chat, komen atau voice note boleh banget. Nanti aku bakal bacain, oke? Sambil dengerin lagu yang satu ini dari Kygo dengan Without You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Selamat malam buat kamu yang udah ikutan gabung ya. Jadi aku pengen tahu gimana sih perasaan kamu malam minggu ini. Boleh diceritain melalui WhatsApp Instagramnya Pro2 ya. Hai, ada Aziza. Malam minggu ini aku cuma rebahan aja Kak Dosan, soalnya lagi butuh me time banget ya. Sama sih, tapi karena harus bekerja jadi aku tidak melakukan itu ya. I think for some days I need to take a break with my all social media, tapi tidak bisa, ada di luar itu mungkin aku sedang berusaha dan setelah itu kita harus tetap bekerja ya. Hai, juga ada Yoga, thank you udah ikutan gabung ya. Sedih banget lihat story orang pada jalan-jalan sedangkan aku cuma ngobrol sama tembok kadosan. Sini Yoga ngobrol sama kakak aja ya. Nadia, asli deh Kak Dosan, perasaan aku malam ini campur aduk antara pengen keluar tapi mager parah. Gak usah keluar-keluar, udah nambahin macet ya. Mending stay at home aja sambil dengerin Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro2pwt ya. Halo, selamat malam yang udah ikutan gabung nih, ada Aurel. Malam mingguku terasa damai banget kak, sambil dengerin suara Kak Dosen yang nemenin kegalauan aku. Katanya damai tapi ngerasa galau, gimana ceritanya tuh ya. Rizky, lagi happy banget karena akhirnya bisa istirahat total setelah seminggu kerja rodi nih kak. Wah, kerja rodi ya, berasa zaman penjajahan. Sahira, jujurnya aku lagi ngerasa hampa banget kak malam ini, soalnya dia belum chat aku sama sekali kak Dosan. Jujurly, aku juga sedang ngerasa hampa, lagi ngerasa sedih, ngerasa kayak why gitu loh. Kalau lagi ngerasa kayak gini tuh kadang kayak ada gak sih yang sama-sama ngerasa kayak, kenapa ya kalau lagi kondisi kayak gini tuh kayak boro-boro ada yang nanyain gitu loh, malah justru kayak pada ngejaga jarak semua gitu gak sih? Ada yang suka ngerasa kayak gitu juga gak sih? Kalau ada berarti aku gak sendirian ya, ternyata memang kayak gitu. Ya udah deh kalau gitu, daripada makin galau, aku ajakin kamu buat dengerin lagu dulu ya, ada Tompi dengan Bawa Daku. Yang mau ikutan gabung tentunya masih boleh banget ya, gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2. Gimana perasaan kamu malam minggu ini?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Mapa Silaga Tedong, atau disebut juga dengan adu kerbau. Tradisi khas Tanah Toraja ini merupakan satu dari serangkaian upacara kematian Rambu Solo, yaitu pesta besar-besaran sebagai wujud penghormatan terakhir bagi yang meninggal. Mapa Silaga Tedong juga sering disebut dengan Tedong Silaga, ajang adu kuat dua kerbau yang mempunyai arti menghapus duka mendiang keluarga yang ditinggal mati. Selain sebagai hiburan bagi keluarga yang berduka, banyak wisatawan yang tertarik melihat serangkaian ritual yang melibatkan manusia dan kerbau khas Toraja. Bagi orang Tanah Toraja, meskipun boleh ditangisi, tapi kematian merupakan kegembiraan tersendiri yang membawa manusia kembali menuju surga.
2: Ini Indonesia.
6: Jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung. Ada Zahra. Malam minggu paling mantep makan mie instan sambil nonton film favorit bareng Kak Dosan. Nanti bingung dong dengerinnya mana, dengerin suara filmnya atau dengerin suara aku ya. Jadi filmnya mending di skip aja buat besok, oke? Okay? Kirana, vibes malam ini benar-benar syahdu banget sih. Bikin aku pengen merenungi masa depan yang masih misteri, Kak Dosan. Aduh, please jangan bahas masa depan karena kayak jadi makin sedih gitu loh. Aku gak tahu masa depanku tuh bakal seperti apa. Aku cuma bisa berusaha sekarang dan

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

malam-malam. Kita lanjut lagi teman Pro 2, bacain yang udah ikutan gabung ya, baik melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2. Halo, selamat malam nih yang udah ikutan gabung ya. Oke, wait, ini harus bersabar ya, karena nah, akhirnya kebuka juga ya. Ada Jagat ya, malam minggu aku ngerasa hampa banget Kak Dosan karena rencana jalan-jalan gagal total ya. Oke, kenapa tuh, cerita boleh ya. Kenapa gagal ya, dead cancel ya. Krisna, rasanya tenang banget sih bisa dengerin suara Kak Dosan sambil rebahan santai di kasur setelah seharian sibuk. Oh, emang Sabtu sibuk ngapain nih? Banyak ya, jangan nanya kok Sabtu sibuk banget. Ya gak semua orang libur di Sabtu Minggu ya. Gak semua orang Sabtu itu rebahan. Gak semua orang hari Minggu tuh orang rebahan. Ada yang liburnya tuh gak Sabtu Minggu ya. Jadi please ya. Fadil, aku sih happy-happy aja jomblo di malam minggu begini Kak Dosan, soalnya dompet lagi, dompet jadi lebih aman sentosa. Ya emang baiklah, hebatlah. Dompet aman, pikiran aman, hati aman, semuanya senang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: malam-malam.
1: Masih lanjut lagi bacaan yang rekrutan gabung ya di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro2. Hai, ini wait ya. Ada Aurel ya. Sedih banget lihat story orang yang lagi pada makan malam romantis sedangkan aku cuma makan mie instan di pojokan kamar nih. Gak apa-apa, aku juga tadi pagi brunch pakai mie instan ya. Malam tinggal pakai nasi padang. Tetap ya, sehari harus ada nasi. Zivana, malam minggu ini aku dedikasikan untuk tidur lebih awal biar besok pagi segar bugar ya Kak Dosan. Boleh ya. Apalah aku yang boro-boro mau tidur lebih awal ya. Kita masih harus kerja, say. Kerja sampai nanti di jam 12 ya.

kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar. Agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan. Tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah. Tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

0: malam malam.
1: Halo, selamat malam, ada Luna ya. Vibes malam ini beneran syahdu, apalagi ditemani obrolan Kak Dosan yang selalu bikin suasana jadi makin seru. Peres ya. Safa, aku lagi nungguin Kak Jeban datang di malam minggu ini Kak Dosan, tapi kayaknya malah dapat ngantuk duluan. Ya, jangan nungguin sesuatu yang gak pasti ya. Ya udah, gak apa-apa lah. Apa namanya, yang gak pasti itu udah dinikmatin aja, gak usah ditungguin ya. Karena setiap hari ada aja yang ketidakpastian ya. Dan Hendra, thank you udah kita gabung. Beneran butuh asupan semangat di Kak Dosan, soalnya malam mingguku berasa kayak malam Senin yang suram. Aku justru kalau malam Senin happy banget ya, karena aku ketemu hari Senin itu tandanya besoknya libur ya. Tapi tidak untuk minggu besok ya. Ya udah deh, thank you udah kita gabung. Kita ke lagu lagi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke, sebelum aku pamitan, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung lagi ya. Ada Piu Piu ya. Walaupun gak malam mingguan sama pacar, tapi happy kak. Soalnya lagi girl time bareng sama sepupu ya. Terus tadi ngantri bensin gak lama, ketemu lampu hijau terus. Juga besok ada agenda healing. Weh, healing cuy. Mas Agus, perasaanku malam ini cukup melelahkan karena tadi sore habis nonton bola, habis maghrib ketiduran. Weh, thank you, thank you. Thank you udah ikutan gabung ya. Dan tentunya jangan lupa teman produk. Sorry banget karena udah hampir jam 11 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Tapi tenang, Produ FM masih bakal terus lanjut sampai jam 12 nanti. Ada full agenda manca selama 1 jam di Jazz Music Malam. So thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: poro pendere saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala, tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temuan Pro 2 berakhir, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini di Minggu 2 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081 327 312222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: think we got potential.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo.

Indi. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Radio FM Purwakarta.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi pagi hari ini bersama aku Feni Ayu. Info kali ini datang dari Banyumas yang menilai memiliki punya potensi untuk menjadi destinasi sport tourism. Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang 2026. Meningkatnya jumlah ajang lari ini dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Tren olahraga lari di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan perkembangan sepanjang 2026. Meningkatnya jumlah ajang lari dinilai tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga membuka peluang pengembangan sport tourism dan ekonomi kreatif di daerah. Salah seorang pegiat lari Banyumas runner, Nur Kolis, mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, Banyumas telah menjadi tuan rumah lebih dari 5 event lari. Menurutnya banyak penyelenggara memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana memperkuat citra atau branding.
2: Melihatnya karena yang pihak-pihak owner yang menyelenggarakan memang sekarang kalau untuk membranding ya mas ya, kalau untuk membranding dengan waktu yang ibaratnya cukup pendek ya sekitar 2-3 bulan itu kan memang yang mendatangkan masa yang lumayan banyak kan memang dari olahraga lari ya mas, kayak gitu. Maksudnya dengan kaitannya olahraga ini mas.
1: Ia menilai peluang bisnis dari tren lari masih terbuka, meski penyelenggara baru belum tentu langsung memperoleh keuntungan karena biaya pelaksanaan yang relatif besar. Namun, apabila penyelenggara dilakukan secara konsisten dan mampu memberikan pengalaman yang baik bagi peserta, event lari berpotensi berkembang menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Sementara itu, dari pihak Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Randy Kusuma mengatakan pemerintah daerah berharap semakin banyak ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga. Menurutnya sejumlah lokasi seperti Menara Teratai, Kolam Retensi, Taman Apung Mas Kemabang hingga Gor Satria telah dilengkapi fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi jogging maupun aktivitas olahraga lainnya.
3: Kita memang berharap tempat-tempat kita itu menjadi spot-spot untuk berolahraga dan untuk open public space lah untuk masyarakat. Selain ada Menara Teratai yang bisa untuk lari, kemudian ada kolam retensi di sebetulnya di Taman Apung Mas Kemambang kita juga ada jogging tracknya yang bisa digunakan seperti itu. Mas, selain juga kita juga ada Gor Satria seperti itu. Harapannya ya ini kegiatan yang positif, tren yang positif, semoga masyarakat terus memberdayakan event-event lainnya seperti itu.
1: Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga lari dan bertambahnya lokasi pendukung, Banyumas dinilai memiliki potensi untuk terus mengembangkan diri sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan event olahraga di Jawa Tengah. Damara Sakti melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi pagi hari ini teman Pro 2 di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget ya ketemu lagi sama aku Feni kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 ya. Di Spada weekend kali ini ya, gimana kabar kamu teman Pro 2, apalagi di bulan Agustus ya, ini udah mulai memasuki bulan baru lagi, enggak kerasa ya. Tiba-tiba udah 8 bulan aja berjalan di 2026 ini. Ngomong-ngomong tentang bulan Agustus nih ya teman Pro 2 ya, aku jadi pengen tanya kamu ya terkait dengan tema pagi hari ini yang boleh banget kamu ikuti nanti lewat media sosialnya Pro 2 ya. Aku pengen banget tanya ya, penasaran banget gimana sih harapan kamu dan juga planning kamu kedepannya di bulan Agustus ini. Kamu mau ngapain aja gitu, kamu berharap bulan Agustus ini nih seperti apa nantinya, apakah pengen lebih baik lah ya tentunya dari bulan-bulan sebelumnya gitu kan, ataupun kamu punya target-target yang pengen kamu capai nih di bulan

Dan ini boleh banget langsung sharing ya ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222 atau bisa lewat Instagram Pro 2 ya. Tadi aku juga udah bikin di Instagram story-nya Pro 2 di @rripro2pwt. Nanti aku juga bakalan live di TikTok-nya Pro 2 ya, sama username-nya juga di @rripro2pwt. Buat kamu ya mungkin yang lagi berolahraga gitu kan, atau mungkin udah selesai olahraganya, sekarang lagi makan, lagi sarapan, lagi cari cemilan, ataupun masih rebahan juga, masih ngumpulin mood ya untuk hari ini. Hati-hati di jalan, selamat beraktivitas, selamat bersenang-senang untuk weekend ini karena besok udah masuk Senin lagi gitu. Langsung aja deh ya. Ini aku kasih satu lagu dulu pembuka nih dari Bruno Mars, ada Good Morning Cha Cha Cha with Me, spesial buat kamu.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

Dan nomor 2 buat kamu ya, mungkin harapan di bulan Agustus ini pengen jadi lebih sehat gitu ya. Nah ini aku punya rekomendasi olahraga nih yang bisa kamu ikuti ya. Olahraga yang ringan-ringan aja buat kamu, apalagi yang kadang tuh suka sakit gitu lututnya kalau misalnya kamu lagi olahraga nih. Pasti bertanya-tanya apa ya olahraga yang tepat, apakah jalan kaki ataukah bersepeda gitu ya. Jadi jalan kaki dan juga bersepeda ini kan jadi pilihan olahraga favorit ya untuk jaga kebugaran tubuh. Tapi ternyata ya teman-teman berdua, bersepeda ini dinilai lebih ramah lagi buat kesehatan lutut kamu. Hal ini karena bersepeda ini termasuk jenis latihan yang gak bikin lutut ini harus menopang seluruh berat badan secara penuh. Beda banget sama jalan kaki yang bisa kasih tekanan sampai 1,5 kali lipat berat badan di setiap langkahnya. Makanya para ahli medis ini seringkali menyarankan penggunaan sepeda statis, terutama buat mereka yang lagi pemulihan cedera ya, atau punya masalah sendi kayak osteoartritis, supaya tekanan di lutut itu gak terlalu besar lagi gitu. Walaupun bebannya ini lebih ringan ya untuk sendi, bersepeda sebenarnya butuh rentang gerak lutut yang lebih luas lagi dibandingkan sama jalan kaki pas lagi mengayuh gitu. Gerakan melingkar ini punya manfaat yang penting banget karena bisa merangsang produksi cairan sinovial ya namanya, yang fungsinya ini jadi pelumas alami sekaligus penutrisi sendi lutut kamu. Tapi jalan kaki juga gak kalah bagus kok, karena aktivitas ini juga bisa membantu jaga kesehatan tulang kamu ya lewat beban yang diterima sama tubuh. Penentuan olahraga mana yang paling cocok buat kamu ya, balik lagi nih ke kemampuan tekukan lutut masing-masing individu. Dan tetap disaranin juga buat konsul ke tenaga ahli kalau misalnya kamu merasakan nyeri ya, biar program latihannya ini tetap aman.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

Teman Radua masih di Spada ya barengan sama Feni nih, masih terkait dengan harapan dan juga planning kamu di bulan Agustus ini kayak apa sih? Apa sih yang kamu pengen ya nanti di bulan Agustus, dan mungkin ada target-target yang pengen kamu capai di bulan ini apa aja gitu ya. Kalau dari aku pribadi ya, sebelum baca komen-komen yang udah join nih di WhatsApp Produa, aku kalau aku pribadi ya tentunya pengen sehat dan bahagia, itu nomor satu. Dan nomor dua ya, nomor tiganya ya punya banyak uang ya kan. Siapa nih yang sama kayak aku pengen jadi orang kaya aja lah pokoknya di bulan Agustus, siapa tahu ya dapat rezeki nomplok kan ya kan. Kita berdoa aja, manifesting aja gitu. Nah ini ada juga nih dari Samuel ya di Purwokerto yang udah join juga di WhatsAppnya Pro 2. Katanya kalau misalnya dia harapan di bulan Agustus ini adalah komunitas Respektor PWT ya, ini fans club musiknya Bon dan Fade to Black ini bisa aktif lagi dan juga bisa sharing di Pro 2 kayak dulu rutin tiap malam minggu buat ngobrolin musik gitu. Kita aminin aja ya, semoga idolanya Samuel ini bisa aktif lagi dan juga bisa sharing-sharing nih di Pro 2 ya. Ditunggu juga buat sharing-sharing musiknya. Ada juga nih selain Samuel ya, ada Nandita yang udah join juga gabung di WhatsApp Pro 2. Katanya kalau bulan Agustus ini harapan dia adalah karena bulan Agustus saya ultah di tanggal 10 katanya, jadi harapannya ya ada yang kasih surprise. Oke, nanti tanggal 10 ya, ingat-ingat teman Pro 2 ya, ini ada Nandita yang ulang tahun, nanti kita ucapin. Jangan sekarang, ini terlalu gasik banget ya, nanti aja di tanggal 10 aja. Nah buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin punya harapan lain, punya target lain, boleh banget langsung WhatsApp ya kayak Samuel dan juga Nandita ke 081-327-31-2222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2 ya.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Don't tekan. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Teman produser siapa nih yang pengen di bulan Agustus ini tidurnya nih bisa nyenyak lagi ya, enggak insomnia lagi dan juga enggak stres gitu, bebas dari rasa stres. Nih aku kasih ya 6 makanan rekomendasi buat kamu ya yang mengandung magnesium dan cocok banget buat kamu yang mungkin tidurnya nih selama ini beberapa bulan ini, beberapa hari ini kayaknya kurang nyenyak dan sering stres gitu ya. Ini dia ada beberapa rekomendasi makanan ya, karena magnesium ini ternyata punya peran yang penting banget buat tubuh kamu, karena gak cuma bisa membantu bikin kamu nih tidur lebih lelap aja gitu ya, tapi juga krusial banget untuk pembentukan energi biar aktivitas kamu ini gak keganggu seharian ya. Mineral ini punya fungsi yang bagus banget untuk menjaga kesehatan jantung serta kekuatan tulang dan juga gigi, sehingga kebutuhannya ini wajib dipenuhi setiap hari ya teman-teman berdua ya, dicatat setiap hari ya. Rata-rata laki-laki dewasa ini butuh sekitar 320 mg magnesium per harinya, sementara perempuan dewasa ini butuh asupan sekitar 420 mg. Pemenuhan nutrisi ini sebenarnya gak ribet banget kok, karena bisa didapetin dari berbagai jenis makanan sehat yang gampang ditemuin di sekitar tanpa harus selalu bergantung sama suplemen tambahan. Beberapa sumber makanan yang sangat direkomendasikan ya, antara lain adalah alpukat yang kaya akan lemak sehat, serta ada kacang mete yang punya kandungan serat tinggi buat kontrol gula darah kamu. Selain itu ada biji labu yang punya kandungan magnesium besar banget, sampai 40% dari kebutuhan harian dalam satu porsinya. Ada juga ya yang lebih merakyat lagi, ini ada tahu yang praktis banget dikonsumsi setiap hari, atau buah pisang aja nih juga pas banget dijadiin cemilan sehat sebelum kamu tidur. Selain itu ada dark coklat ya yang masuk juga ke dalam daftar makanan tinggi magnesium yang bisa kasih manfaat kesehatan ganda lewat rasa manis pahitnya yang khas, sekaligus bisa untuk membantu menurunkan tingkat stres kamu secara alami. Nah, kalau dari beberapa makanan yang udah aku rekomendasiin nih, kamu tertarik coba yang mana?

102 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman Produa, sekarang saatnya kita update ya info arus lalu lintas dari Purwokerto dan juga sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung sama salah satu operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana di sini. Selamat pagi Kak Aziz.
1: Selamat pagi.
0: Kak Aziz, gimana nih lalu lintas pagi hari ini? Silahkan laporannya Kak.
1: Selamat pagi, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dengan laporan kondisi terkini ya, lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini yang sebenarnya terpantau masih normal-normal aja, lengang-lengang aja, tapi saya sebutkan beberapa simpang ya, mungkin lebih ramai dari rame-rame lah ya, dari simpang yang lain. Pertama ada di simpang Karangluas dulu ya, saya sebutkan di simpang Karangluas. Ini terpantau ramai dari arah barat dan timur ya, emang karena arus utamanya dari situ, jalan utamanya ya, arus mayornya dari arah barat dan dari arah timur, dan mungkin dari arah selatan dan utara. Ini ya, ini juga lumayan sih, tapi rame-rame dikit ya, sepeda motor yang melintas. Untuk yang dari arah barat dan timur ini sebenarnya juga bukan yang ramai kayak hari biasanya ya. Ini